89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, saudara Hasil KFM menemui lain daripada yang lain. Halo, hai. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga kepada engkau semua. Berpegelap berupa, good morning. Ya, selamat pagi kepada engkau semua. Ledebong dan juga Gertik G pada ketika ini. Bersama Ruinya meranjang ke udara untuk edisi hari ini. 8 hari bulan Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu hujung minggu dengan kata-kata, dengan ucapan salam hujung minggu kepada semua pendengar Leda Negertik dan juga bersama dengan Asyik FM. Walau aku pula terlimong pada ketika ini. Harapkan ke semua ya terus bersama dan juga berhibur ku katih segmen Gaju Asyik ya. Jo pukul 8 pegelap adik sehinggalah pukul 11. Dan juga pukul 11 ya akan bersama dengan anak segmen lain. Iaitu segmen Rentak Mendunia. Jadi kepada engke semua, Ledemong sama dan juga Gertik G pada ketika ini. Teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM. Moi numoi lain daripada yang lain. Kukata segmen ya, Gaju Asyik.

Itulah dia saudara Miss Nina dan juga Flo Rida menghiburkan hit semua dengan lagu Take Over di Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain. Selamat pegelap, berhupa sekali lagi. Jadi kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga Gertik G, Eng berkongsi tinjauan keadaan cuaca seluruh negara untuk I Pegelap, I Berkes dan juga I Mengodadi. Eng mulakan dengan Semenanjung, kalau Hining, ribut petir 5,000 tempat di Selangor, ribut petir 5,000 tempat di kawasan pantai Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Tegum, Kuputerjaya, Jerebu, Kukedah, Walah, Pek Manik, Cooper Lace, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Kuala Lumpur. Ku Sabah, Tegum, Li Labuan, ya, Bepinoy, Ku Pedalaman, Pantai Barat dan juga Kudat, Walah, Pek Manik, Ku Tawau, serta Sandakan, Ku Sarawak, kalau Hining, Berjerebu, Ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarikei, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang, Walah, Pek Manik, Ku Kapit. Iberkes adik, Itinjauan, Ku Semenanjung, kalau Hining, Berpes Bengku, Ku Merib Tempat, Ku Pahang, Kuala Lumpur dan juga Johor, Ribut Petir di Merib Tempat di kawasan pedalaman Perak, Perlis, Kelantan, Terengganu, Selangor, Dua Negeri Sembilan, Berjerebu, Ku Kedah, Walah, Pek Manik, Ku Pulau Pinang, Putrajaya, Semelaka, Ku Sabah, Manik, Ku Memberi Tempat, Ku Pedalaman dan juga Sandakan, Bepinoy, Ku Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat serta Labuan, Ku Sarawak, Berjerebu, Ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ya, akhir sekali, kalau Hining, jangkaan keadaan cuaca, Ku Semenanjung, Mengodadi, ribut petir di Memberi Tempat di Terengganu dan juga Pahang, ribut petir di memberi tempat di kawasan pedalaman Kelantan, Manik, Ku memberi tempat, Ku kawasan pedalaman Perak, Berjerebu, Ku Kedah, Selangor, Walah, Pek Manik, kalau Hining, pada ketika ada, Ku Perlis, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan serta Melaka dan juga Johor, Berpinoy, Ku Sabah, Ku Pantai Barat, Kudat dan juga Labuan, Walah, Pek Manik, Ku pedalaman Tawau dan juga Sandakan, Ku Sarawak, Berjerebu, Ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarikei, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang, Walah, Pek Manik, Ku Kapit. Jadi ajalah di antara jangkaan keadaan cuaca seluruh negara edisi hari ini 8 hari bulan Ogos 2026 di Perhulaman Malaysia. Boleh muat turun aplikasi My Cuaca dan juga boleh layari laman sesawang www.met.gov.my untuk berkep keadaan cuaca yang signifikan. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, terus layan dan juga Gertik G pada ketika ada tepat pada pukul 9 pagi akan dibersama dengan berita Dilek Mir Kudara dan selepas dia akan terus bersama sambung dengan segmen Gaju Asyik sehingga jam 11 pagi. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom bersama dengan Remy Dial, lagu yang bertajuk Hey Bro, lagu mana? Dan juga telah pun BOI kembali dengan susunan muzik yang sangat mantap untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moin, numoin.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

0: Motivasi di Asyik.
1: Dari saya Dr. Ismail Zin untuk anda semua. Kita masih bercakap tentang kesabaran. Kesabaran juga harus dapat kita kukuhkan dalam jiwa kita ketika kita berada dalam keadaan yang sedih, keadaan yang duka cita, keadaan yang agak kecewa, yang boleh membawa diri kita kepada satu situasi emosi yang agak menurun. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang mungkin berlaku pada diri kita, dan kesabaran adalah penting. Apa yang berlaku itu juga merupakan satu ujian dari Allah SWT, satu ujian kepada kita di dunia, satu kejadian yang menyedihkan kita, kemalangan misalnya, kematian misalnya. Itu satu perkara yang sedih, dan itulah perkara yang harus diuji. Kalau kita berada di dunia ini, maka kita diuji mungkin oleh rakan kita, ya, tentang kekuatan kita, tentang potensi kita, tentang kecekapan kita, kompetensi kita, dengan mengadakan ujian-ujian dalam bentuk peperiksaan, dalam bentuk kemahiran. Tapi Allah Ta'ala nak melihat ujian kita bukan pada peperiksaan, bukan kepada kompetensi kita, untuk melihat kesabaran, tahap kesabaran kita. Inilah yang penting. Maka dengan itu, kita harus sabar, kita harus kuatkan diri kita, dan kekuatan diri itu akan menguatkan lagi keimanan kita untuk menerima segala cabaran, dan akhirnya akan menstabilkan emosi kita supaya kita dapat hidup dengan sempurna dalam dunia ini dan berjaya dunia dan akhirat.
0: #penyiaranjakim

0: Awas, skam sindiket TAC. Mangsa menerima kod TAC melalui SMS walaupun tidak melakukan transaksi perbankan. Scammer menghubungi mangsa melalui SMS atau panggilan memaklumkan kononnya tersilap nombor telefon semasa melakukan transaksi akaunnya. Scammer meminta mangsa memberikan kod TAC dengan alasan membetulkan butiran transaksi atau mendapatkan kembali wang. Pelbagai alasan digunakan kononnya skamer terdesak untuk mendapatkan kod TAC tersebut. Selepas diberikan kod TAC, skamer berjaya mengeluarkan wang dari akaun bank mangsa. Pengguna bijak, fikir sebelum bertindak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Asyik FM

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Haji KFM Oi Nomor Oi, lain daripada yang lain. Selamat bergelap sekali lagi kepada para pendengar semua ya, yang sedang bersantai ku belah di hujung minggu ini, selamat bersantai. Dan juga yang berehat, selamat berehat lah ya. Yang sedang bertugas, selamat bertugas katanya, baru lepas selesai motong getah. Okey, itulah dia rezeki pagi. Kerana cuaca apa? Kerana cuaca bor. Jadi aja yang penting-penting. Jadi kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga bersama dengan Nasik FM, selamat mencari rezeki. Semoga rezeki hari deh ya, dipermudahkan dan juga urusan hit semua berjalan dengan lancar lah ya. Untuk memastikan hit semua Lidmong dan juga leader bersama dengan Asyik FM pada ketika ada ya. Boleh ketik G Merusi blog-blog telah platform saudara ya. Antaranya boleh ketik G Merusi RTM Click, boleh G Merusi saluran 875, lepas jenis 706 pun boleh ya. Merusi My Preview dan juga Merusi frekuensi-frekuensi radio leader biasa cengai ya. Okey, jadi untuk penani semua para pendengar, leader Mong pada hujung minggu adik, bobo leader Mong berkelapangan lah ya. Pada ketika adik, hiluangkan masa 10 hingga 20 minit ya, untuk hi neng keadaan sekeliling dek hi, hi awas ya, hi neng ya, entah de Mong ya, tiu-tiu bertakung, kutepi dek, belakang dek, bukan main, sungguh dah kena penyakit ya, penyakit mah, penyakit bawaan vektor lah sebit, ya je denggi. Jadi pastikan ya, sekeliling hi peruntukkan masa lebih kurang 10 ke 20 minit untuk hi ceria ke belakang. Kadang-kadang mong tin, kadang-kadang mong tayar mana, kadang-kadang mong pasu yang terdedah, dan juga mungkin bok maida berminat yang ataupun mong hobi, hobi berkaitan dengan kiui cekna nursery ya. Jadi harus hineng juga ya, kalau hineng teu-teu bertakung ku sekeliling tempat cekna bunga, terutama ku pasu hi jim, dan segeralah hi ubah ya, untuk memastikan komuniti hi ataupun tempat hi gei aje selamat dan juga bebas daripada penyakit bawaan vektor ya je ne, penyakit denggi ya. Okey, jadi pastikan hi jaga bersama-sama ya, keadaan sekeliling tempat, bukan deg hi tali sebenarnya, kujiran-jiran hi semua ya, demong hi gei bersempadan aje, kadang-kadang ye pe hi sedar pe hi panik, jadi sama-sama lah hi ko tindakan proaktif untuk hi gambling bersama, segala usaha untuk memastikan hi sui dalam komuniti yang sehat, bebas daripada penyakit, terutama berkaitan dengan penyakit bawaan vektor. Jadi kepada para pendengar semua, gini dah berhibur bersama dengan Bruno Mars, tapi sebelum lagi berhibur nak bersama dengan lagu gandingan Azroy dan juga Maureen, lagu yang bertajuk Agoh Hasapa ataupun jangan ataupun janganlah usah usah engkau cemburu. Okey, pagi-pagi dah cemburu macam mana tapi baik malah ya, ajih bengsat ataupun satu amaran ya, jangan cemburu ataupun Agoh Hasapa. Sabar. Di Asyik FM, moi nu moi, gaju asyik.

Acik FM Moinomoy, itu dia lagu Sumandak Sabah daripada Marsha Milan dan juga Velvet Adu. Okay, jadi kepada para pendengar semua Alis Sedang dan juga Gertik G pada ketika adik, seperti kita tahu, sebenarnya untuk program Ku Muzium Negara IAJ Citra Nusa, okay, Lee Demong pada ketika adik IAJ ni untuk penani hit semua, Citra Nusa Majlis Belantara Lee sedang berlangsung adik. Okay, cuba untuk ia berkep ipirincian bersama dengan rakan penyampai ataupun pengulasi yang demong ke lokasi maka sedang berlangsung, maya sedang berlaku dan juga bagai harap keadaan semasa ataupun terkini pada ketika ini dijangka gini doh ia akan bersama dengan Naila. Okey, jadi kepada para pendengar semua sedang bersama dengan Asyik FM, ajuk nak berhibur bersama dengan lagu-lagu sementara hi menantikan waktu untuk hi kudara bersama-sama di Asyik FM Moi No Moi Mi Jo Band, lagu yang dah bertajuk Gini Dah ya, untuk hiburan hi bersama Yaji Goyang Biduan di SFM Moi Nu Moi Gajah Asyik.

0: Ada sini Wiki hadiah ya. Cabutan bertuah pun ada.
1: Jangan lupa
0: datang guys. Kita tak tahu hadiah apa, cabutan bertuah tu.
1: Misteri tu.
0: Biarkan dia kekal misteri ya.
1: Betul.
0: Juga dua petang sekali lagi kita menyaksikan persembahan kebudayaan daripada Babola dan juga daripada kumpulan Gem Gedem.
1: Gem Gedem. Macam kenal lah ya. Kenal tu.
0: Gem Gedem ya. Juga pertandingan sumpitan tepat ya.
1: Okey, baik.
0: Sahabat
1: baik,
0: saya baik. DJ Mizi hebat.
1: Oi, hebat menyumpit, ya. Dengar cerita dia ada pernah menjadi mewakili. Atlet ke?
0: Betul. mewakili atlet kampung beliau.
1: Mungkin boleh tunjukkan bakat kita lagi
0: lah. Betul. Okey. Dan juga pertandingan mewarna kanak-kanak ya. Juga ada. Kita juga akan ada bersama dengan DJ Reza. Beliau memang cukup suka mewarna.
1: Ada juga ya.
0: Dia akan ada nanti
1: juga di situ.
0: Tapi dia tak boleh masuk. Sebab umur dia dah melebihi had. Tak boleh. Dia 4 sampai 6 tahun
1: saja. 6 tahun saja. Ya.
0: Macam Reza dia dah 40 ke atas dia tak boleh lah.
1: 40 ke atas lah.
0: Okey. Dan juga kita ada juga majlis penyampaian hadiah.
1: Itulah untuk pengisian hari inilah ya, kita nak bagi tahu. Boleh juga tengok di media sosial di mana Asyik FM pun ada kongsikan jugalah daripada Jabatan Muzium Negara. Okey, kita nak bagi tahu juga Zee, sekarang ni berlangsungnya juga program pelancaran Perpatih Fest. Di Dewan di pentas utamalah.
0: Utama.
1: Ini. Jadi mungkin sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu juga. Sekitar jam 12 suku lah. Dapat berkenaan dengan Perpatih Fest ni.
0: Perpatih Fest.
1: Kejap saja lagi.
0: Itu dia rakan-rakan kita ya. Warga Kuala Lumpur, Selangor dan juga yang ada mungkin berjalan di hari hujung minggu. Ya, hari Sabtu sudah pasti ke jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Jangan lupa singgah di Muzium Negara.
1: Cuaca pun baik ketika ini. Tapi tadi saya sempat juga tengok di tinjauan cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia. Dia cakap dia meramalkan mungkin akan panas sedikit lah.
0: Panas sedikit.
1: Jadi mungkin boleh bawa payung ke, pakai topi ke, minum air kosong ya. Bawa air kosong tu paling
0: secukupnya
1: penting lah.
0: Jadi baik. Jadi untuk hari ini dan pada hari esok kami akan kongsikan lagi mungkin untuk laporan yang seterusnya nanti. Itu program pada hari esok pula. Okey. Jadi saya rasa itu saja Wiki.
1: Baik.
0: Dapat kita kongsikan untuk sebelah pagi ini.
1: Pagi ini.
0: Dan kita harapkan ramai kawan-kawan kita uang temuan kita yang ada dekat Selangor, Mahi yang ada.
1: Boleh kita tiba lah ya. Kita berada sekitar ku area Padeh. Boleh
0: tarik kecil. Kalau kat sini ada
1: daripada suku Jaku juga pun ada ya. Ada ramai bekerja ke? Tengok, kita tengok banyak
0: ada
1: generasi baru lah.
0: Mereka ada. Jadi jangan lupa hadir di sini. Jumpa kami juga kalau anda ingin berjumpa dengan DJ-DJ.
1: Kami memakai tempok sebenarnya. Kalau datang tempok, tu boleh boleh jugalah pakai
0: tempok. Apakah tempok sebenarnya? Kami galakkan anda pakai tempok. Semoga orang kata kita meraihkan. Kebetulan orang kata program kita juga menghampiri kita punya sambutan hari orang asal sedunia jadi pakailah tempok
1: setahun sekali
0: sekali betul. Cuma kuih tak ada lah.
1: Kuih tak ada. Kuih boleh lah beli kat atas tu.
0: Boleh. Jadi so di sini kita ada juga gerai jualan juga ada bermacam-macam yang ada di sini. Okey, saya rasa itu saja Wiki. Dapat kita kongsikan nampaknya.
1: Untuk hari ini pastinya kita seras mulalah kembali semula kepada rakan sugas DJ Amran di Konti Asyik FM. Silakan.
2: Ya, itu dia perincian ataupun aktiviti yang terkini dan juga sepanjang hari berlangsungnya program Citra Nusa Museum Majlis Belantara 2026. Cip sama-sama untuk merasai sendiri citra, kehebatan dan juga pesona yang lebih sediakan untuk memastikan hi semua ya pek balik dengan tangan kosong kerana Johor info-informasi yang berkaitan dengan Mahi juga. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM Moin Numoin
3: Asyik FM.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Selamat pagi. Gaju asik.
3: Asik FM.

Itulah dia saudara, pulanglah daripada Awi Rafael menghiburkan hit semua di Asia FM Moi Demoy, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong dan juga bersama dengan Asyik FM sehingga ke saat adik ya, ucapkan ya selamat pegelap sekali lagi. Jadi kepada para pendengar semua, untuk penani hit dan juga makluman hit, ya, Hari Kucing Antarabangsa telah pun jatuh pada tanggal 8 hari bulan Ogos 2026 hari ini. Okey, jadi kepada para pendengar semua, kucing bukan sekadar haiwan kesayangan tetapi sahabat setia yang membawa kegembiraan serta ketenangan, kukati Sino Hi. Jadi hiho dan juga hijaga kucing kerana Lina juga makhluk cipta ju jenang, ya. Baik, hari deh Hari Kucing Antarabangsa, ya, untuk penani semua para pendengar Lidemong dan juga Getik Ji. Untuk My Lady Penggemar Kucing, jadi hiraikan lah, ya. Bukan ma lah, ya, ada ni sebagai salah anak daripada meraihkan hari-hari leader untuk main penggemar kucing ni, faham lah, ya, pada ketika ini. Jadi untuk aja kepada para pendengar Ledemong dan juga bersama dengan Asyik FM sehingga ke saat ini, ingin ucapkan selamat pergelap. Dan gini dah saudara, tepat pada pukul 11 pergelap, ia akan bersama dengan berita dialek Jakun. Dan selepas saja doh, pada jam 11.10 minit bergelap, ia akan terus bersama dengan segmen berikutnya, iaitu segmen Rentak Mendunia. Jadi kepada para pendengar semua, Agung Isip dan juga Agung Blok-Blok teruskan bersama dengan Asia FM. Tapi sebelum aja, hi cerngai lah, ya, berita no untuk penani hi. Jadi untuk aja kepada para pendengar nenek Gerti Kasyik FM, teruskan berhibur dan juga Gerti Kasyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jom berhibur bersama dengan Haiza, lagu yang bertajuk Mana Tahan Dia, Syafim Moi Numoi Gah Ju Asyik.

0: Nama Muhammad Syakari bin Daud. Okey, berasal daripada Kampung Seni Bai Johor. Okey, jawatan sekarang pembantu pertahanan awam grade 19, pangkat lieutenant lah. Okey, pertahanan awam ni. Okey, tempat bertugas dekat pejabat pertahanan awam Daerah Jasin. Nak apa susah tak lah kita kata orang tu layan. Layan ni. Orang suruh macam tu macam rekrut tu kan. Orang gambar kawan, kita kawan. Orang gambar berguling, kita berguling. Orang gambar kita berjalan ke belakang, kita berjalan ke belakang. Nama pun management. Lepas sebab bila dalam kita punya tugasan, mungkin agak secara tiba-tiba orang tu. Tiba-tiba benda tu datang. Contohnya macam kita tengah tidur, tiba-tiba banjir. Bila tiba-tiba banjir tu, takkan kita nak tidur lagi. Komo-komo lah kita kena bersiapkan diri kita untuk turun untuk bantu bantuan banjir. Tiba-tiba tanah runtuh. Benda yang selalu tiba-tiba.
1: Pesanan untuk masyarakat orang kita lah. Kan? Orang tu, kita ni kena lebih yakin pada diri kita. Yakin pada diri kita yang bangsa kita ni pun boleh sama berdiri dan sama duduk dengan masyarakat lain. Itulah yang kita selalu kata orang tu, kita akan tanam dalam minda kita. Jangan kita fikir, oh kita ni orang apa, orang dalam. Kita tak boleh sangat nak ikut kian yang kat luar. Tak boleh. Kita kena yakin yang diri kita ni mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah mungkin. Bila kita yakin benda tu ada dalam diri kita, insyaAllah kita akan berjaya lah. Kita akan kata orang tu sentiasa ada lah mungkin. Kata orang tu sama-sama dengan kian. Tak kisah dalam segi akademi kau, pekerjaan kau, apa-apa sekali dalam bidang apa sekali pun, kita fikir yang kita boleh buat itu.
0: Nama Muhammad Syakari bin Daud. Okay, berasal daripada Kampung Seni Bai Johor. Okay, jawatan sekarang pembantu pertahanan awam grade 19, pangkat lieutenant lah.
2: Asyik FM.

11 pagi, salam sejahtera. Berita Jakonda sampaikan oleh Nur Haisa Udo. Perbezaan parti hak memerintah peringkat kerajaan persekutuan dan negeri tak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan hak terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Boyan, hubungan dengan kerjasama hak erat itu penting untuk memastikan manfaat dapat diberi ke rakyat. Wetnya, pembangunan negara kena mengambil kira tempat hak menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkaitan kena menyedia peruntukan khusus untuk tujuan itu dan banyak tertumpu ke projek besar hak lebih banyak memberi manfaat ke golongan berpendapatan tinggi. Muat Budi Madani Diesel berkesan mengawal penyelewengan apabila had meli memayahkan sedikit mendapatkan bekalan dalam kuantiti banyak pada rega renah. Cara itu dikenal pasti meningkatkan kos kegiatan itu hak mengambil kesempatan daripada perbezaan rega diesel bersubsidi dengan rega pasaran. Komander Wildlife Crime Bureau berisikkan siasatan khas Polis Diraja Malaysia, Datuk Muhammad Saki Ashar Boyan, siasatan mendapati kebanyakan diesel had diselewing dibawa ke negara jiran. Ia berikutan rega lebih tinggi di pasaran memulakan sedikit dapat keuntungan lebih banyak. Kekayaan isi rumah Bumi Putra terutamanya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi peningkatan tabungan, peluasan pelaburan serta pembangunan kemahiran. Menteri Kewangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan Boyan memperluas penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan ada antara kutaman kerajaan semasa IKA. Cara itu dibuat menerusi bermacam cara strategik termasuk muat keupayaan usahawan tempatan dan memperkokoh simpanan persaraan rakyat hak menjamin ketahanan duit jangka panjang. Dua suspek warga asing bilik selepas berbalas tembakan dengan polis dalam operasi menyelamat dua mangsa culik di Alustar Kedah semalam. Pengarah JSJ Bukit Aman Dato' M. Kumar Boyan, serbuan berjaya menyelamatkan dua mangsa warga asing yang dikurung dalam keadaan mata ditutup dengan tangan berkari. Ekoran kejadian itu, 6 lagi orang ditahan di beberapa negeri sementara polis turut merampas dua senjata api bersama 9 parang di tempat kejadian. Permohonan reman ke kesemua suspek akan dibuat hari Ika mengikut Seksyen 12 Akta Penculikan 1961. Kes disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Samo kerana menculik untuk duit tebusan. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismail Rubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Kertih 2. Roah adalah salah seorang anggota polis hak bilik dosa terkena renjatan elektrik di Beaufort Sabah. Terdulu kenderaan membawa jenazah sampai di rumahnya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 malam tadi untuk penghormatan tahir serta solat. Antara hak-halak Ketua Polis Daerah Dungun Superintendent Ning Abdul Halim Nikman dengan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta kawan-kawan. Dua lagi anggota hak terut bilik dalam kejadian itu ialah Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dengan Korporal Chu Tek Siong. Tiga anak ruah Muhammad Nisa Muhammad Jafri hak bilik selepas kenderaan dinaikinya ditimpak batang kayu tumang di Jalan Janda Baik Bentong pada 3 Ogos lepas layak dapat faedah orang tanggungan bawah skim lindung 24 jam perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso Asirwan Arifin menjelaskan setiap anak akan dapat RM178.20 sebulan menyediakan keseluruhan lebih RM530 sebulan. Faedah itu akan dibayar sampai desmo berumur 21 tahun atau tamat pengajian ijazah pertama. Anak sulung ruah turut dapat faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 secara sekali bayar. Melaka menguatkuasakan Perintah Pemeliharaan Pokok di bawah Akta 172 untuk melindungi batang kayu bernilai tinggi di bawah pembangunan landscape negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof Boyan, pengurusan batang kayu Masika lebih cekap mendusi sistem My Digital
Menerusi digital, MyTrees at Melaka hak dah merekodkan lebih 70,000 data inventory batang kayu. Usaha itu diperkukuh menerusi menanam lebih 10,000 batang kayu baru serta muat 3 projek Taman Rekreasi Madani Tun Ika untuk memperkasa zon hijau dengan pelancongan mampan. Pemenang pingat emas sukan C 2025, Fang Se Sing Masih Ika mengalihkan tumpuan ke usaha memburu tiket ke kejohanan luncur ais dunia 2027. Fang Boyan, dia kena mengompor markah teknikal minimum hak ditetapkan sebelum layak baksi di pentas dunia. Sekaligus menjadikan setiap kejohanan hak di setiknya Tun Ika penting untuk merealisasikan sasaran itu. Setakat Ika, berita dalam bahasa Jakon dari ACFM. Berita disunting oleh Muhammad Isad Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Itulah dia saudara, Gigi, lagu yang bertajuk 11 Januari. Jadi kepada para pendengar semua, leader bersama dengan Nasyik FM, saya ucapkan ribuan terima kasih lah ya, kerana terus bersama dengan Cik semua ya pada ketika adik. Baik saudara pendengar, leader sedang bersama dengan Nasyik FM pada ketika adik. Yang kira tugasan ini loy setakat adik no, dan juga yang harapkan Cik semua ya teruslah setia ceria bersama dengan Nasyik FM. Selepas tadi bersama dengan rakan tugas yang akan terus bersama dengan K semua, dan nantikan tengah hari ini among perincian aktiviti terkini berkaitan dengan Majlis Belantara 2026 ya, langsung daripada Muzium Negara yang mana akan berkongsi aktiviti-aktiviti terkini sepanjang hari ini. Jadi agaknya blok-blok untuk ikuti perkembangan, dan juga sekiranya berkelapangan chip lah untuk melihat dan menyaksikan sendiri citra yang sangat luar biasa. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua setakat dina tugasan ini, dan juga bertemu kembali dengan ucapan salam hujung minggu, dan pastikan ya walaupun blok-blok tali pada ketika ini, semoga borbor dan juga semua aktiviti berjalan dengan lancar. Terima kasih saudara, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Bertemu kembali, abor, bye-bye. Asyik FM, moi no moi, rentak mendunia.

perhatian, perhatian, jangan.

0: ada lagi, anda sekarang berada di Zone RCFM.
1: Terima kasih.
2: Ibrah Jakun Yasi.
3: Assalamualaikum pendengar Hak Budiman. Empat habis lagi wayat kita tentang empat jenis manusia dalam dunia. Jangan jemu ya. Cuba bawa senyum bila dengar wayat Ika, kerana senyum Ika ada sedekah. Ketiga, orang hak ada hati tapi betul lidah. Orang macam Ika ada seorang hak beriman. Allah akan melindungi dia semua dari kejahatan hak ada dan sedar kekurangan dalam diri sendiri. Wayat Rasulullah, barang siapa hak diam akan mencapai keselamatan. Sesungguhnya berhikmat kepada Allah, Ika terdiri dari 10 bagian, 9 darinya terletak dalam diam. Dengan Ika, kita semua nang bercampur dengan orang-orang hak suka pada kebaikan. Jika kita berbuat demikian, kita akan dikasihi oleh Allah, serta kita semua akan dipilih untuk masuk ke dalam golongan hak menjadi wali-wali Allah dan hamba-hambanya. Ingat semua, empat berilmu beramal, kita semua akan kerugian. Demi masa hak ada, kita guna sebaiknya. Allah empat pernah menyusah umatnya selagi kita bertakwa kepadanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

Syuk FM menemua ya, siaran orang asli. Terima kasih untuk temu semua ha, terus setiap bersama dengan semua yang tak kira ada mana haja semua ada untuk sebelah tengah hari kah. Dan pada musik Kak Maisa akan menemani semua sampai ke pukul 4 petang kelak dengan menggunakan dalik jakon. Dan dalam pada itu terima kasih untuk rakan setugas itu Amran Anjang bersama-sama dengan semua daripada pukul 8 pagi tadi sampai ke pukul 12 tengah hari ya. Untuk hari kah 8 hari bulan 8 2026 dan hari Sabtu. Selamat bercuti untuk rakan-rakan kita bercuti dan memang semua mungkin kena bekerja. Kita harapkan kerja kita berjalan dengan lancar semuanya sepanjang masa dan ketika tak kira ada mana saja kita semua ada ya. Sama ada bandar-bandar besar ataupun di pinggir-pinggir bandar ataupun di kawasan pedalaman. Lepasnya setiap orang ada kerja hak tersendiri. Jadi kita harapkan semuanya molek-molek, semuanya baik-baik dan juga dalam kesihatan diri kita. Harap semuanya bersigak ya untuk sepanjang hari dan juga hari-hari ya seterusnya. Okey, dan bersama orang semua ada dalam segmen berjaga hujung minggu sampai ke pukul 4 petang gelap. Okey, dan dalam perkara itu, sepanjang kami tukar sikap, ada dua berita dalek yang dapat kita dengar pada pukul 1 tengah hari, berita dalam dalek semai dan pada pukul 3 petang, berita dalam dalek temuan. Dan selanjutnya kita akan berhibur di dalam segmen lagu-lagu tradisional di dalam segmen Kasana Seni Asyik pada pukul 2.30 minit petang sampai ke pukul 3 petang gelap. Okey, dan dalam pada itu jangan lupa setiap kali kita akan berlintas langsung bersama dengan rakan setugas ada di Museum Negara ya, sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Okey, sahabat akan bersama-sama dengan kita semua. Kita akan tunggu setiap kali pada pukul lebih kurang ya, lebih kurang pada pukul 12.15 minit tengah hari. Kita akan mengikuti perkembangan terkini apa terjadi dan hun untuk sepanjang hari kah. Baik, kita berbicara bersama dengan Aisyah FM Unumoy dan kita berbicara bersama dengan Sirwan Fahid dan lagu bertajuk Gara-gara Online. Aisyah FM Unumoy sudah semestinya berjaga hujung minggu.

0: Itu dia bersama dengan Slam Nolong Tajuk Manisnya Rindu Mumbai kita ke pukul 12.16 air tengah hari. Dan pada masa kita bersama dengan rakan setugas itu Wiki ada di Museum Negara sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Hello, selamat tengah hari.
1: Hello, selamat tengah hari Aiza.
0: Okey, macam mana dengan keadaan cuaca di Museum Negara ketika ini Wiki?
1: Okey, baik. Kalau kita tengok di pekarangan muzium ni, baru saja reda hujan. Jadi kita kembali, macam tu, dapat baliklah sinar mentari ni. Dah semakin cantiklah harinya. Saya rasa semalam untuk memulakan balik program lah ya.
0: Okey, teruskan dengan sedikit laporan untuk sebelah tengah hari ni. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih rakan sugas yang berada di Konti, DJ Haiza. Sebab tadilah memberi laluan pada saya untuk ditah langsung ketika ini. Baik, berteman dengan saya Wiki di lokasi Museum Negara. Pastinya bersempena dengan program yang ketika ini ada dua lah yang cakap ya. Ada Citra Nusa Museum Belantara dan pastinya program pra-pelancaran Perpatih Fest juga yang baru saja kita saksikan sebentar tadi telah selesainya. Jiran kita ni, jiran terdekat ni, iaitu program pra-pelancaran Perpatih Fest yang baru saja dirasmikan di pentas utama Museum Negara lah. Betul-betul berada di sebelah program Citra Nusa Majlis Belantara ni, tetap di bahagian depan. Kita tengok rekaan deruainya cukup cantik, cukup gah, pastinya menampilkan identiti Negeri Sembilan tu sendiri. Pastinya kita tengok juga tadi, setiap pempamer memakai, memperagakan pakaian tradisi masing-masing lah. Cukup meriah lah ya. Okey, baik, ketika ini saya bukan keseorangan sebenarnya. Saya pastinya bersama dengan YB Datuk Razali bin Abu Samah yang merupakan pengerusi jawatankuasa bertindak pelancongan kesenian kebudayaan dan warisanlah turut mengiring beliau iaitu Encik Aziz bin Muhammad Gurib, pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan. Baik Datuk, apa khabar?
2: Syukur, Alhamdulillah, terima kasih. Baik.
1: Ya, kita dengar tu cukup bertenaga ya, cukup semangat sekali. Okey, tapi sebelum tu Datuk, tahniah atas nantikan baru-baru ini. Mungkin kita nak tahu jugalah, mungkin Datuk sendiri, YB Datuk sendiri boleh berkongsikan apakah tujuan utama pra-pelancaran Perpatih Fest ini. Silakan Datuk.
2: Okay, terima kasih kepada Asyik FM yang telah mengundang kita pada masa ini. Kita nyatakan tujuan utama Perpatih Fest ini ialah untuk memperkenalkan konsep sejarah dan sistem sosial adat Perpatih bergolongan yang tidak mengamalkannya dan dapat menjelaskan perbezaan antara adat Perpatih dan juga sistem adat yang lain. Seperti adat Temenggong, bagi meningkatkan kefahaman budaya yang berbeza dalam masyarakat kita ini. Justru itu, pada tahun inilah pihak kerajaan negeri melalui Lembaga Museum Negeri Sembilan mengambil inisiatif untuk mengadakan program pra-pelancaran Perpatih Fest 2026 ini di luar Negeri Sembilan. Ianya bertujuan untuk langkah awal bagi memperkenalkan festival yang akan kita adakan, festival tersebut, kepada masyarakat, agensi kerajaan, institusi pendidikan, pengamal budaya dan juga pelbagai pihak yang berkepentingan. Ini kerana pada tahun ini Perpatih Fest akan kita adakan pada 27 November 2026 hingga 29 November 2029, mana 3 hari lah.
1: Kiranya tak lama lagi
2: lagi. Itu yang lebih besar lagi. Dan kita buat, lokasi belum kita tentukan, namun ia akan diadakan dalam Negeri Sembilan.
1: Okey, jadi para pendengar kita mungkin boleh cakap tu, tandalah dekat tarikh
2: kalender tu, blok terus
1: betul tu. Okey, mungkin nak tahu juga apakah pengisian utama program pra-pelancaran Perpatih Fest kali ini?
2: Ya, kita banyak sebenarnya. Jadi terdapat banyak pengisian untuk program pra-pelancaran Perpatih Fest kali ini.
1: Okey.
2: Pengisian utamanya ialah kita nampak 11 reruai luak-luak yang akan menceritakan sejarah luak serta senarai penyandang pesaka adat di luak masing-masing. Dan juga terdapat sesi ujian masakan tradisi luak itu sendiri dan juga jualan produk keluaran luak-luak di Negeri Sembilan. Terdapat pelbagai menu uji rasa, mana kita boleh makan jugalah ni lepas dia masak, kita rasa sedap ke tak sedap masak Negeri Sembilan. Seperti jarang dongah ni kalau luar boleh dapat dongah, gulai jangik.
1: Gulai jangik
2: tu adalah kulit Dah dikoreng kan.
1: Okey.
2: Oi, sedap.
1: Sedap eh. Tadi sodap saya tengok rakan sugar saya dua kali dia repeat.
2: Memang sedap kan?
1: Kejap lagi saya tahulah
2: ada lah yang paling pure. Memang sedap, marvelous. Lemang daun legek. Kita ada cendol tua.
1: Cendol tua.
2: Biasa cendol ni cendol pulut, cendol santan, cendol kacang kan. Ini nama cendol tua pula.
1: Cendol tua.
2: Tapi kan pergi cuba.
1: Okey, boleh
2: boleh. Dan banyak lagi pilihan lah bagi pengunjung rasa apakah masakan tradisional Negeri Sembilan itu sendiri. So selain daripada itu ada juga adakan pertandingan kolas keluarga.
1: Okey.
2: Pertandingan demonstrasi permainan tradisional. Serta bengkel desta. Dekat-dekat kepala tu lah. Dah desta lah tu.
1: Desta lah tu.
2: Orang tak tahu apa desta kan. Itu tanjak dekat-dekat kepala tu. Dan ikatan samping. Lagi dan mempersembahkan kesenian tradisional masing-masing. Iaitu tumbuk kalang.
1: Tumbuk kalang. Tumbuk kalang ni dia...
2: Tumbuk kalang ni memang bukannya daripada tempat lain. Ianya asal di Negeri Sembilan itu sendiri. Tapi kalau yang lain-lain tu kita boleh nampak daripada Pagar Ruyung, daripada Tanah Atas, Minangkabau dan sebagainya. Tapi tumbuk kalang ini adalah tradisional seni daripada Museum Negeri Sembilan.
1: Okey, kiranya siapa nak tengok lebih dekat, lebih unik lagi kena datang lah ya.
2: Kena datang sini lah. Baru tengok betul-betul dokek-dokek.
1: Okey. Okey, Baik Datuk, mungkin Datuk juga harapan lah daripada pihak penganjur terhadap pra-pelancaran Pepatih Fest ini.
2: Ya, sudah tentunya lah harapan kita pihak kerajaan negeri terhadap penganjuran program ini menjadi satu platform yang menyokong saya untuk memperkenalkan adat Pepatih ini kepada semua masyarakat, termasuklah masyarakat terbangsa, luar Negeri Sembilan dan juga dalam Negeri Sembilan itu sendiri. Jadi semoga melalui festival seumpama ini lebih ramai lagi pihak yang akan memahami keunikan adat Pepatih yang ada dalam Negeri Sembilan.
1: Ya.
2: Unik adat adat Pepatih. Ada yang tahu tapi tak pandai. Jadi lebih baik kita dengar masing-masing. Ada dia punya tok lembaga, ada pengulu luak dia. So dia ni lah yang akan menerangkan secara terperinci. Betul Cik Aziz kan? Serta terperinci apakah sebenarnya adat Pepatih itu.
1: Tadi pun saya tengok setiap booth leruai itu ada dia punya carta tu kan. Ada punya aliran tu. Jadi cukup cantik lah untuk generasi baru dia nak memahami secara asas pun dah memadai.
2: Masing-masing mempunyai traditional custom dia, dia punya pakaian, cara ikat samping, desta dia. So masing-masing ada dia
1: desta, ya, desta.
2: Menarik
1: baru tahu namanya desta. Okey, baik. Terima kasih.
2: Kalau orang luar dia kata apa? Tanjaklah.
1: Tanjak.
2: Tapi kita di Sembilan Kobar
1: desta.
2: Desta.
1: Lelaki pun sama juga.
2: Sama
1: juga.
2: Tapi kalau yang perempuan tak silap saya tengkuluk eh.
3: Dia ada panggil telepuk.
1: Telepuk untuk
2: kalau
1: untuk
2: perempuan. Telepuk. Bagi ibu-ibu soko dia akan pakai telepuk.
1: Okey, itu namanya. Perkataan baru saya belajar hari ini.
2: Itu sebab tu saya cakap dalam Negeri Sembilan. Bahasa Negeri Sembilan.
1: Yelah.
2: Dia ada senang faham.
1: Betul. Okey, baik. Baik, Pak Datuk. Terima kasih atas perkongsian tadi. Semoga tercapai harapannya juga. Baik, rasanya itu sahaja laporan daripada saya. Wiki bersempena dengan program pra-pelancaran Pepatih Fest dan Citra Nusa Museum Dataran 2026 yang sekarang ini sedang berlangsung sebenarnya di lokasi Museum Negara ketika ini sehinggalah esok. Kembali semula kepada rakan tugas di Konti. Haizah, silakan.
0: Okey, terima kasih untuk Wiki bersama-sama dengan kita semua yang pada sebelah Tengah Harikah dan juga tetamu yang tadi sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Okey, kita harapkan rakan-rakan kita berkesempatan ada sekitar Lembah Kelang ya. Jangan lupa untuk sama-sama lah ke Museum Negara pada Harikah dan juga hari esok. Sekiranya Harikah berkesempatan esok masih lagi sempat ya sempena dengan program mereka dan dapat pastinya bermacam-macam acara menarik dibuat dan hun ya sempena dengan program cukup unik ikan berjalan pula kan dengan rakan daripada Negeri Sembilan tadi kesudah semasa keunikan ikan kita gabungkan pula dengan keunikan masyarakat Ketawang asli jadi sudah semasa yang menonjolkan ya tradisi-tradisi yang ada di setiap kaum dan juga di setiap negeri yang ada di Malaysia ikan. Okey, dan terus bersama orang nama semua dalam segmen Berjagu Hujung Minggu dan kita bibur bersama dengan Fasa untuk sebelah tengah hari kerana lagu bertajuk Goyang Sawel Satam. Satu lagu dalam dialek Semlai menghiburkan kita semua untuk sebelah tengah hari ini.

Ini tidak bersama dengan AO Beltop ya, Raja Sehari. Mungkin ada antara rakan-rakan kita mungkin melangsungkan perkawinan ya. Oke, semoga jodoh kita berpanjangan sampai ke akhir-akhir kita semua. Jadi selamat menjadi pengantin baru untuk emos semua dan selamat menjadi Raja Sehari. Oke, berjaya ke hujung minggu. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan Asyik FM. Tak kira ada mana saja emos semua ada. Banyak hal, banyak kisah nong terjadi ke kita semua ya dalam beberapa hari kan mungkin. Dan menerapkan hal-hal terjadi itu adalah benda-benda hak molek semuanya. Kalau ada benda-benda nong tak molek itu, jadikan ianya sebagai satu pengajaran ataupun dugaannya di dalam hidup kita. Okay, dan untuk rakan-rakan kita semua, kualiti udara dalam negara merosot dengan 5 tempat di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU Perata 4 molek setakat 8 pagi tadi, di mana kata Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun memikno yang 5 tempat mencatat bacaan IPU 4 molek, ya IPD Serian dengan Kenya 171, Kuching 154, Samarahan 154, Sri Aman 139 dan Bintulu 124. Itu IPU-nya dan seterusnya 3 tempat mencatatkan status kualiti udara molek, sementara 60 tempat ada pada tahap sederhana. Jadi kualiti udara ataupun angin yang dalam negara pada dekade dapat merosot dengan peningkatan tempat mencatatkan bacaan IPU 4 molek ya. Terutama di Sarawak disebabkan oleh pergerakan asap jerebu dari bermacam arah. Itu dia kualiti udara yang tak molek ya. Jadi untuk rakan-rakan kita terdedah dengan keadaan area ataupun keadaan jerebu di tempat masing-masing itu, berhati-hati, elak daripada kita semua terdedah di tempat terbuka ya, terutamanya untuk rakan-rakan ada masalah kesihatan macam asma kan. Kita ingat mereka menambahkan lagi masalah penyakit kita. Okay, Asyik FM Monomai terus bersama-sama dengan Hemosmo dan kita bibir bersama dengan Linda untuk sebelah tengah rekanan lagu bertajuk Ia Cedet Penayak Hamayik dan diikuti oleh Lionel Richie Stuck on You. Asyik FM Monomai sudah senang berjaga hujung minggu bersama-sama dengan Hemosmo pada sebelah tengah hari. Dan dikira ya, Linda.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

kita semua ke tiba dengan lagunya nyanyi daripada Lionel Richie ya, Stuck on You. Menghiburkan kita semua untuk sebelah tengah hari kada dalam segmen berjaga hujung minggu ya. Mama kita ke pukul 12.47 minit tengah hari. Okey, dan dalam pada itu amaran ribut petir dan juga hujan lebat ya. Ada keluarkan pada 12 tengah hari tadi oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di mana ribut petir dan juga hujan lebat di negeri Pang, di daerah Bentong dan Gombera, Selangor di Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat, wilayah Persatuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban Kuala Pilah, Rembau, Jempol dengan Tampin sampai ke pukul 3 petang gelap. Jadi tidak akan ada kita untuk sebelah tu hari kaya dan tempat-tempat lain dalam orang nak molek. Okey, kita tak macam itulah kan. Tapi lepasnya dalam beberapa menjak ika boleh dikatakan di sekitar Lemah Kelang ya. Kerana hari memang panas lain macam sedekat. Jadi bila hujan ni rasa sejuk sekian ya. Harapkan rakan-rakan kita ada tempat lain pun semuanya dalam peran hak molek dan arih semua. Baik, dan siap balik pada pukul 1 tengah hari semacam biasa, berita dalam lalek semai akan dapat kita dengar. Berjumpa semula selepas tu kelak. Terus sekian bersama dengan semua berjaga hujung minggu penemuan himus semua sampai ke pukul 4 petang kelak ya. Dan terus berhibur bersama dengan GB Band Anda Aku Pergi dan dikutuk oleh Sinasin, Syurga di Hati Kita. Aisyah FM menemui.

pagi dan masa lihat bersama Rahim Osmo dalam segmen berjaga hujung minggu untuk sebelah tengah rekan ya, bersama-sama Rahim Osmo. Okay, selamat beristirahat dan selamat menikmati makan tengah hari untuk rakan-rakan kita semua. Semoga hemo semua ya dapat menikmati makanan yang cukup sedap pada sebelah tengah hari kan. Sama ada kita masak sendiri ataupun dengan kalau masak ataupun kita makan di luar, pastinya ianya mengenyongkan perut kita. Itu nun kita nak ya, memberi tenaga ke kita semua. Okey, dan dalam perih itu untuk kawan-kawan kita tengah berehat, selamat beristirahat dan selamat bercuti ya, untuk semua tengah bercuti bagi rakan-rakan yang bekerja dan selalu melaksanakan kerja masing-masing, dan pasal kita harapkan kerja kita berjalan dengan lancar ya, tak kira apapun masalahnya. Okey, dan dalam perih itu untuk kawan-kawan kita mungkin ada di atas jalan raya, teman-teman lagi jalan yang semua lalui itu tengah hujan pada sebelah tengah reka, pandu dengan berhati-hati ya, berjaga-jaga sentiasa, dan dalam perih itu kena guna sentiasa pengelap cermin kereta kita. Semua ngono kereta, luri, van kan. Dan dalam perih itu kalau hujan lebat, jangan lupa untuk buka lampu kenderaan, patuhi had laju di jalan had kita lalui itu, serta pandu perlahan. Kalau mungkin 90, kalau hari molek, kurangkan sikit, mungkin jadi 60 ke 70 ya. Okay, dan seterusnya kena jaga jarak selamat di antara kenderaan yang ada di depan kita. Jangan ikut dekat-dekat kenderaannya, serta patuhi papan tanah dan juga berhati-hati. Mengapa takut ada jalan licin ya, setengah tempat tu jalan licin apabila ada air di atas jalan. Jadi berhati-hatilah memandu untuk rakan-rakan kita semua. Baik, kita terus bersama dengan Oton AXE yang lagu bertajuk Garam Rom Ladak, satu lagu dalam dialek Semlai, dan diikuti oleh kumpulan Hearts. Lepas tu kan lagu bertajuk Alone, dan diikuti oleh kumpulan Amazon ya, dengan lagu bertajuk Hujan. Asyik FM Monomoy, berjaga hujung minggu.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati pun tenang.

Itu dia bersama kumpulan Amazon ya, hujan Muhammad. Kita ke pukul 1.28 PNN tengah hari Asyik FM menemui masyarakat bersama-sama dengan Hemos semua. Asyik FM sudah semestinya bersama dengan Hemos semua ya. Tak kira ada mana saja Hemos semua ada. Bung setakat menerusi radio, kita juga menerusi TV dan juga pada hak terkini RTM Klik ya. Sudah semestinya jangan lupa untuk bersama-sama dengan semua. Ikut mana Hemos semua tengah lapang ya pada sebelah tengah hari kah. Dengan radio ataupun kita menggunakan juga ya Astro 875 dan MyTV 706 serta RTM Klik dan juga melalui frekuensi-frekuensi radio. Terima kasih untuk rakan-rakan hak sentiasa bersama dengan semua sepanjang masa dan ketika dan sudah semestinya kesetiaan semua bersama dengan Asyik FM cukup-cukup dihargai. Okay, dan untuk kawan-kawan kita ada sekitar Lembah Kelang, jangan lupa untuk halak ya ke program Majlis Belantara 2026 hak de buat de Museum Negara selama dua hari bermula daripada hari kah sampai hari esok. Dan apa pastinya pada pukul 2 petang kelak kita akan ada persembahan kebudayaan daripada kumpulan tarian Bah Bola suku Kom Semai dan juga tarian kumpulan Cem Gedon daripada suku Kom Temia serta ada juga pertandingan menyumpit ya. Okay, dan dalam pada itu pada pukul 2.30 minit petang kita ada pertandingan warna budak-budak kategori 4 ke 6 tahun. Okay, dan selesai ada juga pameran-pameran serta aktiviti-aktiviti menarik ada buat de sepanjang reruai ya de dataran Museum Negara di mana antaranya demonstrasi anyaman tempoh oleh masyarakat Ketorong Asli, demonstrasi anyaman tikar, demonstrasi anyaman simpan, demonstrasi anyaman bungo muyang serta demonstrasi ukiran kayu, ukiran topeng dan juga demonstrasi membuat gasing serta masakan warisan orang asli The Zone B, The Istana 1, The Zone A dan juga pekarangan Museum Negara ya. Jadi jangan lupa untuk rakan-rakan kita ada di sekitar Lembah Kelang untuk halak ke Museum Negara menyaksikan Majlis Belantara 2026 ya. Sudah semestinya keunikan masyarakat Ketua Orang Asli dipaparkan sebenarnya setiap tahun oleh Museum Negara. Okay, Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Hemos semua dan kita berhibur bersama dengan rakan kita daripada suku Kom Jakon Johor bersama dengan Alias dengan lagu bertajuk Cinta Pertama dan diikuti oleh Rahim Ma'ruf dengan lagu bertajuk Layang-Layang dan juga bersama dengan Dipilancan Titipan Rindu. Asyik FM menemui berjaga hujung minggu.

Aku semua tiba dengan lagu nyanyian daripada Fana ya, daripada kumpulan Di Pilancan, dengan lagu bertajuk Titipan Rindu, hiburan kita semua bersama untuk sebelah tengah hari kan. Okay, dan dalam pada itu kerajaan perpaduan ya menegaskan untuk sebarang keperluan untuk membuat pilihan raya umum PRU dalam tempoh terdekat, memandangkan tempoh matang penggalannya akan habis ya paling lambat pun pada hujung tahun depan. Di mana katanya sebagai ketua pendangan PKR Datuk Fahmi Fasil memberitahu ya, tumpuan utama kerajaan semasa ini adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat dan memulihkan ekonomi negara. Dan katanya semua rakan komponen dalam kerajaan perpaduan dan peringkat persetuan dah memberi komitmen padu untuk terus menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, sampai ke akhir penggal. Jadi itu dia Tok keperluan yang untuk buat PRU dalam masa terdekat. Jadi tumpuan kepada masyarakat adalah untuk pulih ekonomi rakyat. Dan apa pastinya penggal hanya akan tamat ya pada paling lambat pun pada hujung tahun depan. Lama lagi lah tu. Okay, Asyik FM menemui ya, terus bersama-sama dengan Hemos Moh. Dan jangan lupa terus bersama dengan Asyik FM dalam segmen Berjagu Hujung Minggu. Dan kita bibur bersama dengan Gerhana dalam lagu hak bertajuk Naruk Najek, dan diikuti oleh Niaw dan juga Ari dengan lagu hak bertajuk Sesi Portrait serta Mawar berkau band Ji Rawen. Asyik FM menemui siaran asli Berjagu Hujung Minggu.

0: Kau tak pergi mana-mana ke malam ni?
1: Tak ada ke mana lah. Kenapa?
0: Jom lah, babe. Malam minggu, babe.
1: Malam minggu? Pergi mana?
0: Pergi mana lagi? Pancak lah.
2: Pancak?
0: Ya lah.
2: Eh, tunggu.
0: Aduh, sakit kaki aku.
1: Kan dah terpacak.
0: Aduh.

Jadi kalau sama dengan mawar daripada berkau pen ya, kalau kau bertajuk Jirawen ini satu lagu dalam dialek Semelai. Okay, dan untuk rakan-rakan kita sedang ada di atas jalan raya, berhati-hati di atas jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan dalam pada itu, kalau ada antara yang semua mengantuk ya, lepasnya kena dapat rehat secukupnya pada sebelah petangkah. Okay, lepasnya semasa dalam perjalanan ya, perhatikan juga tanda-tanda kita mengantuk. Kalau rasa mengantuk itu berhenti seketika di tempat selamat ataupun di R&R yang semua mengenal lebur raya utama di negara kita. Okay, dan tidur seketika ya di tempat hak selamat lebih kurang 10 ke 15 ke 20 minit atau pulanglah. Okay, dan selepas itu kalau ada rakan kita boleh memandu kendaraan juga, kita buat pengiliran memandu kendaraan. Dan elak memandu berterusan lebih daripada 4 jam ya, serta berhenti rehat bangun sudah semestinya cukup-cukup berguna untuk kita semua. Kalau rasa letih sedekat kan dahaga, mata ngantuk, nak minum, lepas tu kadang-kadang rasa nak pergi tandas ya. Eloklah kalau kita dapat berehat awal dan seterusnya berhenti juga. Berhenti memandu tapi berhenti seketika untuk kita berehat sama-sama kita minum, makan, sama-sama kita membuat senaman ringan ya. Jadi dengan cara ini sebenarnya kita akan dapat mengurangkan untuk mengantuk semasa kita memandu, terutamanya dalam jarak hak jauh. Jadi untuk rakan-rakan semua, selamat memandu dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay, dan terus Bieber bersama dengan Sam Cameron dengan lagu bertajuk Hakik Kral Pai, satu lagu dalam dialek Semai dan diikuti oleh AXL Setelah Hati Terluka, dan juga bersama dengan Abby Hak Terpendam. Asyik FM, moin-moin, berjaga, oh dia minggu.

0: pasti pade.
1: Saya Samri dari suku kaum Mamiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng hampir 20 tahun bergiat dalam bidang seni ukir kayu. Baru-baru ini saya dianugerahkan Watikah Adi Guru Kraft dari Kraft Tangan Malaysia pada tahun 2021. Dan ini merupakan pencapaian terbaik untuk saya. Satu-satunya pengukir orang asli diiktirafkan besarlah untuk masyarakat orang asli kita. Sebenarnya bidang ukiran ini ada peluang, dan untuk menjadi seorang pengukir yang baik, kita kena ada bakat dan kemahiran serta bersikap yang sabar untuk menghasilkan sesuatu ukiran. Harapan saya pada generasi muda, jangan tinggal warisan kita ni supaya tidak lapuk ditelan zaman.
2: Samri, pengukir seni patung dan topeng daripada suku Kaum Mahmeri, Pulau Keri.
3: Asyik FM.

Mereka seperti berdukung lagu nyanyian Epi dan juga pasangan duitnya Nurul Abdajuk Hak terpendam serta lagu dalam dalek jahun. Mereka yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Harika yang bertitah untuk kementerian dan agensi berkaitan memperketat kawalan serta memperkasa tetap keselamatan dan semua lapangan terbang dan pintu masuk negara, di mana melalui hantaran dalam laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Harika ya. Sri Paduka Baginda bertitah cara itu penting untuk mengawal kegiatan penyelundupan dadah secara serta mengawal aktiviti jenayah rentas padan yang hak boleh mengancam keselamatan dan juga ketenteraman awam, di mana katanya aspek keselamatan demi termasuk negara kena sentiasa berperkasa melalui pengurusan

tanah lebih berkesan pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Jadi tetapi kokoh kawalan keselamatan ya, semua lapangan terbang pintu masuk negara itu titah yang di-Pertuan Agong. Okey, Asyik FM Monumoy terus bersama dengan semua, dan saya balik pada pukul 2.30 minit petang. Kita akan berhibur dari dalam segmen Kasana Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita, orang asli. Dan dalam pada itu, jangan lupa juga pada pukul 3.30 minit petang kelak, kita akan bersama sekali lagi rakan setugas The Museum Negara sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Dan dan kita ada Wiki, kita ada Azizi, kita ada Reza, dan juga kita ada Misi ya, dan hon 4 orang orang rakan setugas Asyik FM sudah bersama-sama memeriahkan program ya, Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026 The Museum Negara daripada hari ke sampai ke hari esok. Okey, Asyik FM, dan kami bersama dengan Mamat Denan dengan lagu hak bertajuk Mandi Mankek, dan diketuk oleh Crystal dan juga Kasa, memuruh impian serta destinasi BT mengenang kembali. Asyik FM, menemui berjaga hujung minggu.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: FM Moinomoy, 15 jam sehari ke udara, Nusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagung dan Semai.
1: Tepat pukul 3 petang.

Salam sejahtera, selamat petang. Kita bertemu di sampai ke Leroy Zuma Simpan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian juga agensi berkaitan supaya memperkukuhkan lagi kawalan juga tahap keselamatan di Kit Muhaimin lapangan terbang dan juga pintu masuk negara. Langkah itu bagi membendung penyeludupan dadah juga jenayah rentas sempadan. Menerusi Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda juga bertitah aspek keselamatan di Kit pintu masuk negara perlu selalu diperkasakan. Dari penguatkuasaan lebih berkesan pemantauan berterusan juga kerjasama erat antara Muhai agensi yang berkaitan. Dalam perkembangan yang sama, Sultan Ibrahim juga menitahkan supaya siasatan telus dan menyeluruh dilaksanakan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Tabung Haji juga isu membabitkan Felda. Baginda juga menegaskan sebarang kompromi yang akan dibagi kepada mana-mana individu dan terbukti bersalah juga perkara yang sama yang boleh berulang lagi. Marin Sri Paduka Baginda mengabar bagaimana menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kerajaan Istana Bukit Tunku dekat Ibu Negara hari ini. Malaysia menyiasatkan kedudukan dalam kelompok 10 terbaik indeks keamanan global GPI berbanding dengan tempat ke-12 masa ini daripada 165 negara. Anggota Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Malaysia genin berada dekat tempat kedua dalam ASEAN selepas Singapura dan ketiga dekat rantau Asia Pasifik selepas Singapura juga New Zealand. Beliau juga mengabar keselamatan dan kestabilan penting bagi mewujudkan keyakinan dan menjadi asas kepada pembangunan negara. Pengalaman Malaysia menguruskan kepelbagaian agama, budaya dan juga etnik mampu untuk memberi pengajaran bernilai kepada masyarakat antarabangsa dalam memperkasakan keharmonian sosial. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang mengabar bagaimana kepelbagaian di negara ini juga bukan punca perpecahan sebaliknya kekuatan yang dipupuk menerusi sikap saling menghormati. Tegas biar lagi dialog antara agama memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan kepahaman bersama dan juga membina masyarakat yang lebih bersatu padu. Biar juga mengabar gitu dalam berucap pada Majlis Persidangan Keamanan Antara Agama Antarabangsa 2026 dekat Melaka hari ini. Beban tugas guru kena ditangani secara holistik dan juga berterusan menerusi pemerkasaan skop, tugas dan juga sistem sokongan dan mampan. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pendidikan dan Teknologi UTM Dr. Muhammad Faiz Ikhlas mengabar bagaimana pengisian data berlebihan sistem dalam talian kurang stabil tu isu disiplin murid juga tugasan dekat luar waktu bekerja antara faktor dan meningkatkan tekanan guru. Sehubungan tu, langkah juga memperkemaskan lagi tugasan bertabiran menambah tenaga pengajar juga menyediakan sistem sokongan dan mampan adat nak kritikal yang juga bagi memastikan kesejahteraan fizikal juga mental golongan tu yang terus terabai. Dekat Perak, dua individu maut dalam dua kejadian kemalangan berasingan dekat Teluk Intan dan Kampung Gajah. Penolong pengarah operasi bomba dan penyelamat negeri Sabaruzi Nur Ahmad mengabar bagaimana kejadian pertama berhampiran dengan Plaza Tun Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat Teluk Intan pagi itu mengorbankan seorang penumpang wanita berumur 59 tahun selepas kenderaan dinaiki dirempuh sebuah lori. Manakala dalam kejadian berasingan semalam, seorang lelaki berumur 39 tahun maut selepas kiton dan dipandu terbabai ke dalam longkang dekat kampung Pula Juar. Sementara itu, polis merampas pelbagai jenis dadah termasuk cecair ketamin dalam cartridge vape bernilai hampir RM30,000 susulan penahanan seorang lelaki dekat Kampung Gajah. Ketua Polis Daerah Perak Tengah Superintendent Hafizul Helmi Hamzah mengabar bagaimana sebuan pada Rabu lepas membawai kepada penemuan 41 cartridge vape berkenaan selain bekalan heroin, syabu dan pil Aramin 5. Suspek juga turut positif dadah kena direman 7 hari untuk siasatan dekat bawah Seksyen 39B dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Bahaya 1952. Dekat Terengganu pula, Kerajaan Negeri akan mengadakan sesi libat urus bersama dengan pengusaha pelancongan juga agensi berkaitan bagi menangani isu kerosakan terumbu karang dekat Pulau Redang. Isu berkaitan juga dipercayai berpuncak daripada tindakan yang bertanggungjawab pengendali bot nama labuh sawah dekat kawasan larangan. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Razali Idris menegaskan perjumpaan hujung bulan ini juga bertujuan mengetatkan lagi penguatkuasaan juga mengenakan hukuman lebih berat lagi kepada pengusaha yang ingkar. Sekali lagi, kebenaran operasi bot perjalanan harian juga akan disemak balik bagi memelihara khazanah alam dan juga ekosistem marin negeri.
sukan. Lebih 13,000 peserta dan pengunjung memeriahkan larian Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam MAPA 21 tahun 2026 di Putrajaya pagi untuk Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mengabar ke mana sambutan menggalakkan juga mencerminkan komitmen berterusan dalam membudayakan gaya hidup sihat selain memperkukuhkan semangat kebersamaan dalam kalangan penjawat awam dan juga masyarakat. Program itu juga turut menghimpunkan penyertaan sektor swasta dan juga masyarakat. Sekian berita temuan dari Asyik FM, berita disunting oleh Muhammad Aizat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

Itu dia bersama dengan Itam Jelmol dengan lagu bertajuk Bensek Senayak serta lagu dalam dialek Temiah. Hiburan kita semua bersama untuk sebelah petang ikan di dalam segmen Berjaga Hujung Minggu bersama-sama orang yang semua. Membuat kita ke pukul 3.14 minit petang. Asyik FM Mulu masih lagi menemani yang semua. Okay, dan jangan lupa ya, pada pukul 3.30 minit petang kelak, sekali lagi kita akan berita langsung bersama dengan rakan setugas. Ada The Museum Negara sempena dengan program Citra Nusa at Museum ya, Majlis Belantara 2026. Jadi jangan lupa kita ikuti apa perkembangan terkini Desmodenon untuk sebelah petang ikan. Apa agaknya aktiviti-aktiviti yang berlangsung ya, pada sebelah petang ikan. Okay, dan dalam pada itu, pegawai Amerika Syarikat pada Jepun yang melaporkan kemajuan rundingan antara Iran dan Oman hak berupaya membuka balik Selat Hormuz palamak lagi sekaligus ya berpotensi memulihkan ekspor minyak hak terganggu dosa perang 5 bulan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Di mana pegawai Amerika Syarikat menyatakan Washington mengagak ya perjanjian antara dua negara hak terletak di kedua belah selat itu ya dicapai palamak lagi untuk memulihkan laluan minyak beroperasi semacam biasa. Perbasanya perjanjian antara Iran dan Oman ya pasal kawalan laluan air strategik kan dilihat cukup penting untuk mencapai kesepakatan damai hak lebih luas. Jadi, Iran dan Oman hampir capai kesepakatan Selat Hormuz akan dibuka balik. Okay, Asyik FM Monomoy terus bersama-sama dengan Hemos Mom Bibur bersama dengan Bidin SJ bertajuk dengan alakah satu lagu dalam dialek Mamri dan diketuk oleh Anji Menunggu Kamu serta bersama dengan Sarah daripada kumpulan Tunas Pai ya, Jatuh Lagi. Asyik FM Menemui siaran orang asli bersama-sama Ron Hemos untuk sebelah petang ikan dan dekat dia bersama dengan Bidin dengan alakah.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Itu dia bersama dengan Sarah daripada Tunas Payah Jatuh Lagi. Membuat kita ke pukul 3.30 minit petang. Aisyah FM Munamai masih bersama-sama dengan Mosmo. Dan semacam mana ada janjikan kita bersama dengan rakan setugas hak ada di Museum Negara sempena dengan program Citra Nusa at Museum dan Majlis Belantara 2026. Dan pada masa kita bersama dengan rakan setugas iaitu Misi dan juga Risa hak ada di talian. Hello, selamat petang.
1: Hello, DJ Haiza.
0: Yeah. Okey, apa khabar rakan-rakan kita yang ada di Museum Negara ketika ini?
1: Ya, yeah, khabar di sini baik-baik saja. Cuaca pun tak nampak petang ni agak cerah sikit ya. Berbanding tadi.
2: Tadi hujan.
0: Jadi setakat ni macam mana dengan kedatangan pada pengunjung? Ramai tak yang datang pada hari ini?
2: Wah, pengunjung pada hari ini sangat-sangat memuaskan lah kalau dikatakan. Kita lihat dari berbagai kaum, dari segi masyarakat orang kita sendiri, masyarakat orang asli, dan juga kita terima juga pengunjung-pengunjung daripada luar negara.
1: Negara yang okay, sejak daripada DJ Vicky dan DJ Azizi tadi.
0: Okey, teruskan dengan laporan untuk sebelah petang ini sempena dengan program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026. Silakan, Risa dan Mizi.
1: Ya, baik, terima kasih untuk rakan setugas di Kontiak Syekh FM iaitu DJ Haiza. Yep. Jadi sekarang ni di lokasi bersama saya Mizi di Museum Negara.
2: Ya. Yeah.
1: Ketika adik dalam masa semua itu adik.
2: Ketika adik
1: kita masuk sikitlah.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi mungkin untuk waktu sekarang ni kita dah banyak melalui aktiviti-aktiviti. Itu contohnya aktiviti tadi ada menyumpit.
2: Ya. Yeah.
1: Aktiviti-aktiviti kraf tangan seperti dia. Saya pun tadi ada juga mencuba menyumpit.
2: Macam mana tu cerita dia?
1: Tapi bolehlah sikit-sikit. Tapi ada ceritanya dalam kisah menyumpit tadi.
2: Apa ceritanya? Cuba ceritakan kepada para-para dengan semua.
1: Jadi tadi dia kisah menyumpit je tadi. Saya ada try juga, dipaksa sebenarnya.
2: Dipaksa
1: lepas tu oleh DJ Wiki. Disebabkan saya dipaksa, saya sumpit dengan tepat sekali. Tapi sayangnya ada kisah di sebalik itu.
2: Iya. Apa cerita dia?
1: Itu ada salah satu peluru yang belok ke kiri.
2: Tak kena langsung.
1: Sampai tercari-cari ya dia punya
2: dia punya tubuh dia kan, dia punya target tu kan. Jadi sebenarnya Mizi dan juga mungkin maklumat untuk para-para dengan semua, hari ni pun dah pun berlangsung banyak aktiviti, pelbagai aktiviti yang menarik. Sebagai contohnya pada sebelah pagi tadi berlangsungnya demonstrasi anyaman tepuk dan juga demonstrasi anyaman tikar, anyaman sempai, anyaman bunga moyang, ukiran kayu, ukiran topeng. Dan menarik minat saya adalah kita ada petting zoo diadakan di Museum Negara ini. Kita tadi ada spesies-spesies seperti ular, seperti orang kata burung dan sebagainya, dan juga berbagai-bagai lagi kan.
1: Sempat lah awak pegang ular tadi ya.
2: Sempat.
1: Tapi saya tengok awak tadi macam takut-takut dia.
2: Iyalah, kalau digigit kena mampus kan.
1: Lain macam dia punya cerita.
2: Iya.
1: Tadi pun kita sempat terjah kita punya geng kraf tangan. Contoh sepertinya rakan kita daripada suku kaum Batik, iaitu Syahrul bin Rasid, iaitu seorang pelukis. Lukisan potret ataupun lebih dikenali sebagai artologi. Mungkin orang kenal lah dalam TikTok. Saya sendiri pun biasa scroll-scroll nampak dalam TikTok. Tiba-tiba hari ini terjumpa depan mata. Sembang panjang dah jadi ceritanya. Jadi awak tadi mungkin ada terjah siapa-siapa?
2: Ya, tadi saya tertarik lah dengan satu orang kata tu ukiran dan juga kraf tangan daripada masyarakat orang kita. Siapa yang tak kenal dengan Mawar Berkauban? Mesti awak kenal kan? Mawar Berkauban. Jadi dia pun ada tadi dan juga dia pun mengadakan pameran beliau sendiri, iaitu dari segi pembinaan rumah mini dan juga balai-balai adat. Dia hasilkan dalam bentuk kraf tangan yang berbentuk kecil, tetapi memang menarik sangatlah dengan dia punya orang kata tu cantik, detail dan sebagainya kan. Jadi itulah yang menariknya untuk hari ini, program Citra Nusa Majlis Belantara 2026. Dan untuk petang ini pun di sebelah petang kalau kita lihat telah pun berlangsung beberapa pertandingan juga, sepertinya pertandingan mewarna kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. Dan sebentar lagi 4.30 petang akan berlangsung je majlis penyampaian hadiah lah, siapa yang akan menang untuk pertandingan mewarna nanti.
1: Rasa-rasa siapa?
2: Saya tak tahulah. Sebab awak tak masuk.
1: Saya masuk tadi.
2: Awak masuk?
1: Juri kata mungkin saya pemenangnya. Macam itulah.
2: Baik.
1: Itu adalah salah satu aktiviti untuk petang ni lah. Dan mungkin boleh kongsikan untuk program untuk pada hari esok pula.
2: Baik, esok pun kita akan berlangsung lagi untuk beberapa program. Sepertinya yang yang paling utama adalah majlis perasmian Majlis Belantara yang akan berlangsung di zon di dataran Muzium Negara pada pukul 10 pagi dan juga akan dirasmikan lah. Dan juga akan berlangsungnya beberapa pertandingan juga pada sebelah petang ni tu, iaitu pertandingan masakan warisan orang asli.
1: Ya, pada jam 12.30 pun kita ada cabutan bertuah.
2: Hadiahnya apa?
1: Hadiahnya rahsia-rahsia, rahsia. Tak boleh beritahu. Tapi untuk pendengar kita, mana yang berkelapangan tu bolehlah datang. Tapi yang paling penting, sebelum datang tu sediakan payung. Takut hujan macam tadi. Kita pun nyorok-nyorok dekat kemah, terpaksa tapi sumbat.
2: Tapi kata Mizi, orang kata tu hujan hujan rahmat lah, hujan rahmat. Biasa. Tapi sekarang pun cuaca pun semakin baik. Kalau ikutkan sebelah petang ini pun cuaca semakin cerah dan juga memberi peluang lah untuk kita semua memeriahkan lagi program untuk pada hari ini. Dan untuk para pengetahuan, pengetahuan untuk para pendengar juga, kita akan melangsung juga esok dengan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik. Yang semestinya esok yang menarik minat saya adalah persembahan kebudayaan gesekan rebab ikan buntal pada pukul 4 petang di dataran Muzium Negara.
1: Dan kita ada pertandingan memasak warisan orang asli dan bengkel lukisan pensel.
2: Bengkel lukisan?
1: Itu saya tak pasti lagi. Kita tengok esok tu macam mana.
2: Asalnya kita esok dan juga semua para pendengar boleh kita join sama-sama.
1: Kalau nak tahu lebih lanjut, datang esok.
2: Siapa
1: yang free-free tu boleh datang. Masuk secara percuma, tak perlu bayar apa-apa. Dan boleh saksikan pelbagai persembahan. Contohnya tarian sewang, persembahan kebudayaan.
2: Baik,
1: gesekan rebab ikan buntal pun ada juga. Tarian balai semelai pun ada juga. Jadi rugi kalau tak datang.
2: Jangan lepaskan peluang anda. Sekarang pun masih lagi ada lebih kurang 2-3 jam lagi untuk anda semua datang sama-sama meriahkan program Citra Nusa Majlis Belantara 26. Kalau kata hari ini pun anda tak dapat hadirkan diri, esok pun ada hari yang terakhir 9 Ogos 2026 sempena dengan sambutan orang asal juga. Pada esok harinya kita akan sambut secara rasmi lah, 9 Ogos 2026
1: betul.
2: Dan juga sama-sama kita meriahkan program Citra Nusa Majlis Belantara 2026.
1: Jadi datang, jangan tak datang.
2: Yang pentingnya masuk percuma tu.
1: Masuk percuma itu, kita pun masuk percuma juga. Sebab tu kita kena panggil. Lagipun untuk rakan-rakan kita, ada saya pak tahu juga ada banyak dekat sini. Jadi boleh je datang.
2: Baik, jadi Aisyah FM pun kami akan bersiaran lagi untuk hari keesokannya bersama dengan saya, Reza, Mizi, DJ Azizi dan juga DJ Vicky. Kami akan sentiasa orang kata tu memberikan maklumat-maklumat yang penting. Dan juga semestinya untuk para pendengar semua, sama-sama kita memeriahkan lagi.
1: Jadi apapun itu saja perkongsian kami untuk petang ni. Setelah kita serahkan kembali ke rakan setugas di Kuantia Aisyah FM. Silakan.
2: Baik.
0: Hai, terima kasih untuk rakan setugas Misi dan juga Reza. Ada musim negara sempena dengan Citra Nusa Majlis Belantara 2026 hak berlangsung sampai ke pukul 5 petang. Dan esok jangan lupa pada 9 Ogos 2026 program mereka akan tetap ada seawal jam 9 pagi sampai ke pukul 5 petang. Dan sudah semestinya acara-acara hak menarik menanti semua hak datang. Dan apa yang cukup menariknya, jangan lupa untuk merasai masakan warisan orang asli. Sudah semestinya ianya mungkin dan nanti-nanti oleh rakan-rakan kita akan halakkan hon. Okey, Aisyah FM menemui terus bersama-sama orang yang semua membuat kita ke pukul 3.38 petang.
3: Aisyah FM. Mainumai.

Itulah persembahan kumpulan Kansas ya, Dust in the Wind. Membuat kita ke pukul 3:46 batang. Terima kasih untuk rakan-rakan terus bersama dengan Aisyah FM. Dan pasal tugas kami yang sana sampai ke penghujungnya untuk sebelah petang ya. Dan pada pukul 4 petang rakan tugas dalam dalik temuan akan bersama-sama dengan semua. Kalau tak Aral Mintang bersama dengan Rio ya, sampai ke pukul 8 malam kelak. Dan seterusnya rakan tugas dalam dalik temia akan bersama-sama dengan semua melengkapkan pada dalik utama ada Aisyah FM sampai ke pukul 12:30 malam kelak. Okey, mungkin ini 18 suku kompor asli ada di sepanjang Malaysia. Nampaknya semua kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan semua. Okey, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga sebahagian info kita semua kongsi dari semasa ke semasa. Dan kami tengah nyamuk dengan tiga lagu. Lagu nyanyian Datuk Jamal Abdullah, Di Mana Bayangmu, dan diikuti oleh kumpulan Cedaw and Bunga Mayik, dan seterusnya bersama dengan Intan Sarafina, Suratan Buatku. Okey, dan kami mengundur diri. Jumpa lagi. Salam sayang dan selamat beristirahat semuanya. Dan kami Aisyah mengundur diri. Bye-bye.

0: Enggak, pasti Pade.
1: Nama Rusti Bin Mahadi, suku kaum Jakun berasal daripada kampung Nikang, Kuala Rumpin Pahang. Pihak sama sekali sebelum kita mencubukan diri dalam bidang tanaman cili ini. Tak kita lihat tanaman cili ke ataupun apa-apa bidang yang kita nak cuburi. Yang pertama sekali kita kena ada ilmu. Ilmu ini memang penting. Tanpa ilmu memang kita tak akan dapat buat sesuatu dengan baiknya. Kita kena pergi ambil kursus. Lepas dia dapatkan maklumat melalui internet, dapatkan maklumat yang betul lah. Lepas dia kena bertanya dengan orang yang sudah ada pengalaman dalam bidang yang kita nak cuburi. Contohnya kalau tanaman cili ini, kita kena tanya orang yang dah faham, dah pernah buat, dah ada pengalaman dalam bidang tanaman cili ini. Lepas dia, pesanan keduanya, anak muda yang nak berminat nak cuburi bidang pertanian, jangan orang cakap kalau kita gagal sekali, jangan kita fikir kita sudah tak boleh buat. Kita kena ingat sebab ramai di luar yang boleh buat. Maknanya benayak boleh berjaya. Kita belum dapat lagi jalan yang betul untuk kejayaannya. Yang paling penting kita jangan berputus asa dan terus berusaha.

0: Ibra, temuan di
1: Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara pendengar budiman, Al-Quran terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Manakala ayat-ayat Madaniyah pula panjang-panjang belaka. Ayat Madaniyah nang merupakan 11/30 juzuk kandungan Al-Quran berjumlah 1456 ayat. Sedangkan ayat-ayat Makkiyah nang merupakan 19/30 juzuk daripada isi kandungan Al-Quran berjumlah 4780 ayat. Keseluruhan ayat-ayat Al-Quran sebanyak 6236 ayat dengan kira-kira 1.2 juta huruf. Dalam bentuk surah sebanyak 114 surah dan juzuk sebanyak 30 juzuk. Membaca Al-Quran diberi 10 ganjaran untuk setiap satu huruf. Dalam ayat-ayat Madaniyah terdapat ayat contoh Ya ayuhalladzina amanu, bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Dan amat sekian ayat yang ada Ya ayuhannas, iaitu wahai manusia. Manakala ayat-ayat Makkiyah pada umumnya punya hal-hal yang berhubung dengan keimanan, ancaman dan pahala, kisah-kisah umat terdahulu yang punya pengajaran dan budi pengerti. Ayat-ayat Madaniyah pula punya hukum hakam sama ada yang berhubungan dengan hukum adat atau hukum-hukum duniawi seperti hukum kemasyarakatan, hukum ketatanegaraan, hukum perang, hukum antara bangsa, hukum antara agama dan sebagainya. Oleh itu sedara, fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam.
0: Hashtag penyiaran jatuh.

0: Oi, Saka.
1: Apa ni?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati je sih, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, tak apa. Dia janji nak telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi, mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam you duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awek tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita Saga?
1: Hati-hati si. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa kau Saga kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni. RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap terampa kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu lelaki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Apsal, tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa. Kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.

Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di ICFM Moinu Moin.

0: Manalah Katie ni? Hei, lama pula dah cuaca lai. Panas.
1: Oh, yuhu. Oh, eh, sorry. Hey. Lambatlah. Sorrylah, lambat sikit je.
0: Senang kau cakap kan. Kau tahu cuaca ni lah panas. Aku tengok kau lagi panas. Hei, kau tahu. Ha.
1: Sorrylah.
0: Ha, ni kau nampak air kat tangan aku ni. Aku rasa nak curah-curah je air atas kepala kau, tahu tak?
1: Janganlah curah dekat atas kepala aku. Apa kata bagi air tu? Ay? Biar aku minum. Sedut sikit kerongkong aku ni.
0: Okay, baik. Kau bagi kiri bagus. Ha. Ha, sebabkan kau lambat, jom kau belanja aku air batu campur.
1: Air batu campur?
0: Kalau kau sejuk, aku lagi sejuk.
2: Cuaca panas boleh menjejaskan prestasi badan dan meningkatkan risiko dehidrasi. Jadi, kurangkan diri terdedah kepada cuaca panas terlalu lama dan minum air secukupnya.
3: Yang oi dei lagu, kan dia tambah nei lagu. Kena hanya di segmen 2 dalam 1. Asyik FM, moi nong moi. Lain daripada yang lain.

0: Aşık FM. Aşık ne Bollywood?
1: Ya, Syafiq Manumoy lain daripada yang lain. Pukul 5.18 minit petang dan masih bersama dengan aku di Kesinin. Nah, siapa aku? Akulah Rio Kesinin. Dan sekarang kita dah ke segmen seterusnya, iaitu kita dalam segmen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Ina Mama Tuha Gau dan juga Wah Belah-belah Petang hari Sabtu ni kan, iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Dalam segmen Asyiknya Bollywood, kita akan ke udara dalam dalam pukul 5 ni sampailah pukul 7 gelap ni gelap. Dan kita akan perdengarkan, kita akan kelingaikan lagu-lagu Bollywood selama 2 jam. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang tengah bekerja. Dan kepada rakan-rakan yang dalam perjalanan menuju ke sesuatu tempat. Mungkin ada daripada Om Muhan yang mungkin lalu dekat jalan ini ataupun jalan raya Lebuh Raya ini, iaitu dekat Lebuh Raya Utara Selatan E2 susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 260.9 arah utara dari Port Dickson ke Seremban. Long kecemasan terhalang trafik pelahan. Cuaca baik, patuhi had laju yang ditetapkan, cegah micro slip, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kerosakan kenderaan rusak dekat E18 Lebuh Raya Lingkaran Penyurai, trafik kajang dekat Silk, susulan ada trailer gusak dekat kilometer 27.2 arah barat dari Unit 10 ke Putrajaya. Long kecemasan terhalang trafik perlahan dekat lokasi. Awasi sebarang halangan dekat depan. Nah, lepas tu ada lagi info kenderaan terbakar dekat E6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah. Awas susulan ada kenderaan terbakar dekat kilometer 26.4 arah utara dari Gamuda Curve ke Putrajaya. Long kecemasan terhalang trafik terkawal dekat lokasi. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Jadi itu sebersedikit info trafik yang aku boleh kongsikan dan akan aku kongsikan lagi selepas ini. Tapi sebelum tu, mau kita mulakan segmen Asyiknya Bollywood kita pada hari ini dengan lagu daripada Udit Narayan dan Alka Yani dengan tajuk lagi dan Merah Menah dari filem Mana. Semoga menghibur. Asyik FM, Asyiknya Bollywood.

0: Jadi betul em beli barang keperluan isdo. Enlo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi, selalu em rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk em semak harga yang pudo hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he? Kedai malok yang menawarkan harga yang match and malok-malok he boleh eh check he? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudor dan tekan keputusan yang bijak. Price Catcher bandingkan harga baru beli.
1: Aşık efem, aşık ne Bollywood?

0: Aşık efem, aşık ne Bollywood?
1: Ya, siapa mana mahu lain daripada yang lain. Pukul 5.39 minit petang dan masih bertemankan aku, Rio Kasinin, dalam segmen Asyiknya Bollywood. Dan terima kasih kepada Omwan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omwan walaupun di mana Omwan berada.

Dan kat sini aku nak berkongsi info berkaitan dengan trafik lagi lah ya Om Hana. Dekat sini ada info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang. Awas susulan terjadi ingat kemalangan dekat kilometer 201.1 arah selatan dari Bukit Lanjan ke Kota Damansara. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal. Lepas tu ada lagi info kebakaran dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Awas susulan ada kebakaran dekat kilometer 174.0 arah utara dari Bandar Baru ke Jawi. Lorong kecemasan dan sebagainya lorong kiri terhalang, trafik perlahan dekat lokasi berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E8 Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1. Dekat E8, awal susulan terjadi ingat kemalangan dekat kilometer 115.9 arah timur dari Lancang ke Temeloh. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal. Berhati-hati masa memandu. Betul, berhati-hati kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu. Kalau rasa dah ngantuk sikit ataupun mata berat aja tu kan, bukalah sikit tingkap, bagi udara masuk dulu. Ataupun kalau rasa macam nyemoh, tahan ke apa, pergi dulu mana-mana perhentian, berhenti dulu, basuh muka dulu ke, belilah kopi ke apa yang segala yang boleh membuat umat segar. Dan bila dah rasa segar, bolehlah teruskan perjalanan. Baik Omohan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita teruskan segmen asing yang Bollywood kita hainin dengan lagu seterusnya, lagu daripada Sonu Nigam, Tumse Milke Dilka. Semoga motivo Aisyah FM asing yang Bollywood.

Tahukah anda tanda ketagihan gadget? Gelisah tanpa gadget? Suka bermain gadget berbanding berbual, bersosial? Mudah bosan tanpa gadget? Mengabaikan tugasan guru, sebaliknya lebih suka melayan laman sosial? Bermain game? Sanggup berjaga malam untuk bermain gadget, game, layari laman sosial? Mudah marah atau ditegur tentang penggunaan gadget yang berlebihan?

Ya, SFM Monomoy, lain daripada yang lain, pukul 5.58 minit petang dan masih bertemankan aku, Aryo, kat sini dalam segmen Asyik FM, Asyik dengan Bollywood. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat tu. Selamat bekerja juga kepada rakan-rakan yang bekerja dan rakan-rakan yang memandu tu. Dekat sini aku ada info berkaitan dengan trafik lagi lah. Dekat sini ada info kemalangan E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Awas susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 303.5 arah selatan dari UPM ke Kajang. Lorong kanan terhalang, trafik perlahan dekat lokasi. Awasi sebarang halangan ke depan. Berhati-hati masa omohan memandu lah ya. Dan seterusnya ada lagi info kemalangan dekat E8 Lebuh Raya Pantai Timur 1 dekat LPT 1 dekat E8. Awas susulan terjadinya kemalangan dekat perimpangan Kuantan RD 0.4 arah timur dari Gambang ke Kuantan. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal dekat lokasi. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu.

Baiklah, Om Wan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Dan semoga Om Wan juga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di segmen Asyiknya Bollywood kita pada petang ni. Nah, dan seterusnya kita akan kelingaikan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Shreya Ghoshal dan juga Sonu Nigam, Antha Siddaga Sidanga. Jom kita kelingaikan Asyik FM. Moi no moi.

Ya, Chef Monomon lain daripada yang lain. Pukul 6.17 minit petang dan masih bertemankan aku Aryo Kat sini dalam segmen Asyiknya Bollywood. Selamat petang Omon, selamat berujung minggu. Selamat berehat kepada yang tengah berehat dan bersantai. Selamat bekerja yang kena bekerja hari ini. Dan kepada yang mungkin ada masa terluang lah ya, dua hari ni lah. Hari ni dengan besok bersempenakan sambutan Hari Orang Asli Sedunia pada pada 9 Ogos 2026 ni, Muzium Seni Kraf Orang Seli mengadakan program Citra Nusa Majlis Belantara 2026. Dan dah berlangsung nanti hari ni, iaitu 8 sampai 9 Ogos 2026 hari Sabtu dan juga hari Ahad. Dan bermula daripada pukul 9 pagi sampai ke 5 petang. Berada di Pekarangan Muzium Negara. Ada berbagai aktiviti menarik disediakan buat para pengunjung. Datang dan alami kehidupan masyarakat Wang Sli dengan lebih dekat. Jangan lepaskan peluang keemasan ni. Abadikan kenangan Om Wan dekat program Citra Nusa Majlis Belantara 2026. Jadi bolehlah Amuhan meluangkan masa bersama dengan keluarga kan. Boleh jumpa juga rakan-rakan yang bertugas dekat Hunun. Dekat Hunun besok akan ada Vicky, akan ada Azizi, akan ada Mizi, ada juga DJ baru kita yang paling muda, iaitu DJ siapa? Cuba teka. DJ Reza.

Jadi omong jangan lepaskan peluang, boleh datang besok. Then 2 hari, hari ni dengan besok. Dekat mana? Dekat Pekarangan Museum Negara. Baiklah Umuan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Ash FM dan jadikan Ash FM teman setia Umuan walaupun di mana Umuan berada. Mau kita kelingai lagu Hardy Jopia Karega, nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yatni. Semoga Umuan tebo, Ash FM, asyik ya Bollywood.

Ya, saya bermula-mula lain daripada yang lain pukul 6.36 minit petang dan masih bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Asyiknya Bollywood. Yang di mana Asyik Bollywood akan ke udara sampai pukul 7 gelap ni kelar. Dan selepas itu pada pukul 7 gelap kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asyik Berpihoy. Baiklah Mon, sambil-sambil Om Mon bekerja, sambil-sambil Om Mon bersantai kat rumah yang dalam perjalanan menuju ke sesuatu tempat yang memandu tu kan. Ha, dekat sini aku nak berkongsi info semasa lah kan. Ha, dekat sini ada isu berkaitan dengan Indonesia pertingkat operasi padam kebakaran. Kebakaran yang terjadi dekat barat Kalimantan. Indonesia sedang mempertingkatkan usaha untuk membendung kebakaran gimbak dan juga tanah gambut dekat kuburaya Kalimantan Barat. Pasukan dekat darat dan juga helikopter dikerahkan untuk menangani kebakaran dekat tanah gambut yang boleh terus mengeluarkan asap walaupun selepas api permukaan dipadamkan. Ketua Badan Pengurusi Bencana Negara BNPB Suharyanto khabar tanah gambut menyebabkan kebakaran amat payah dipadamkan sebab bara boleh kekal dekat bawah permukaan walaupun api dekat atas dah dipadamkan. Dia khabar hujan kekal sebagai cara paling berkesan untuk memadamkan kebakaran tanah gambut walaupun pada masa gini ada sedikit prospek awan hujan yang sesuai berkembang di Kalimantan Barat. Penyelesaian paling berkesan adalah cekap ialah hujan. Jadi apabila terjadi potensi awan hujan, kita akan menjalankan operasi pengubahan suhu cuaca. Kabarnya dalam kenyataan BNPB pada Sabtu berikutan pemeriksaan udara operasi memadam kebakaran dekat kubur raya Sahai sebelumnya. Pada Khamis, BNPB khabar Kalimantan Barat ada 3 helikopter pengebum air dengan 2 helikopter tambahan dijadual dikerahkan dalam tempoh 2 hari itu. Ini menjadikan muhan 5 pesawat manakala helikopter peronda dan pesawat pembenihan awan juga bersiap sedia. Jadi itu sedikit info yang yang aku boleh kongsikan pada belah petang dan akan aku kongsikan lagi selepas ni Om Mohan. Jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Udit Narayan juga Jaspinder Narula, Sony Sony. Semoga mati pun Asyik FM. Moi no moi.

0: Aşık FM. Aşık ne Bollywood?
1: Ya, saya memang mahu lain daripada yang lain. Pukul 6.53 minit petang. Dan masih lagi bertemankan aku, Aryo Kazinin, dalam segmen Asyiknya Bollywood. Dan sekejap lagi kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoi pada pukul 7 gelam. Ninglah. Dan semoga orang terhiburlah dengan lagu-lagu yang dimainkan, yang dikeudarakan sepanjang segmen Asyik yang Bollywood hari ini lah, yo. Selamat berhujung minggu kepada Mohan. Selamat berehat kepada yang tengah berehat. Mana yang tengah menjamu selera, yang nak makan gelap. Selamat menjamu selera. Mana yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Mana yang memandu tu, berhati-hati masa memandu. Elakkan microsleep, ya. Dan para yang tahu lagi apa itu microsleep, tempoh tidur yang terjadi sehingga beberapa saat. Orang yang mengalami boleh terlelap tanpa disedari. Microsleep boleh terjadi dekat mana sahaja, sama ada masa menonton TV, manang TV, memandu ataupun mengendali mesin. Dan tanda-tanda omongan perlu berhenti ataupun berehat sebentar kalau nak terjadi yang microsleep ni adalah tersasar dari lorong omongan memandu, menguap berulang-ulang kali dah. Lepas tu terlepas susu keluar, kelopak mata pun dah layuk-layuk. Itu tanda-tanda untuk mengelakkan kita microsleep, kita berhenti dululah, kita berhenti dan berehat. Lagi-lagi kepada rakan-rakan yang tengah memandu kan, bolehlah berhenti dulu mana-mana, mana-mana perhentian. Freshkan kepada orang itu, segarkan diri kita dulu, baru teruskan perjalanan. Gelik terjadinya microsleep ni kan. Lebih baik kita mengelak sebelum terjadi. Pelamon yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia omong walaupun di mana omongan bergadak. Mau kita tutup tirai segmen Asyiknya Bollywood kita hari ini dengan lagu daripada Abhijit dan juga Chorus dengan lagu Dan Wo Larki Jo. Semoga bawang tebo. Aisyah FM, moi namoi.

0: Alah, seru sangatlah kereta depan ni. Jam.
1: Ya.
0: Aku nak laju sikit lah, Jam.
2: Apa, Syah? Tak, sekarang ni kita memandu dekat raya ni.
0: Taklah.
2: Takpelah. Ini memang sesuai kelajuannya 110 km sejam je.
0: Tak ada kereta depan ni, aku suluh dia. Aku dah suluh lampu kat dia, tapi dia tak nak juga dia masuk sebelah kiri. Aku dah sampai dekat satu lampu ni.
2: Tapi dia dah laju ni, Syah.
0: Tak ada, Jam. Aku nak laju lagi.
2: Ini dah laju dah, Syah.
0: Ada suluh lah kereta depan.
2: Syah, ini dah laju, Syah.
0: Aku nak laju lagi.
2: Aduh,
0: aku pula, aduh, mata aku dah terkeluar lah, Jam. Aduh, aku tahu tadi tak payah abang laju-laju.
3: Belakang dengan motor kau.
4: Kemalangan tidak mengira usia. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan Ashik.

0: banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Ya, Syed FM, moin-moin lain daripada yang lain. Pukul 9, pukul 7, 29 minit agelam. Dan masih bertemankan aku, Rio, semestinya dalam segmen Asyik Berpihoy. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang daripada pukul 4 kan pukul 5 nanti aku buka live Asyik FM yang menemani aku. Terima kasih Omohan. Dan lebih kurang 30 minit ataupun setengah jam aja lagi kita ke udara. Dan selepas ni Om Mohan akan bertemankan dengan rakan tugas yang seterusnya lah dalam segmen yang seterusnya. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info trafik kepada rakan-rakan yang mungkin tengah memandu ataupun guna jalan yang ataupun jalan ataupun lebuh raya yang di aku bagi tahu ni lah. Info kemalangan dekat E8 lebuh raya Pantai Timur 2 dekat LPT2 dekat E8 awas susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 355 arah utara dari Temelung ke Kuala Terengganu. Long kecemasan terhalang, trafik terkawal dekat lokasi. Awasi sebarang halang dari ke depan, berhati-hati masa memandu. Betul, berhati-hati kepada rakan-rakan yang tengah memandu, yang mungkin adalah menggunakan memandu bawai motor, bawai kereta atau bawai lori ataupun segala kenderaan yang ada dekat atas jalan raya lah ya. Sentiasa kena peka dengan keadaan sekeliling. Misalkan rakan-rakan yang bawa motor tu, kalau mencelah tu berhati-hatilah ya. Jangan laju pun. Sebab malang itu tidak berbau. Dan sentiasalah patuhi peraturan jalan raya semestinya ya. Baik Omohan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan HFM. Memoh kita kelingai lagi lagu seterusnya, lagu daripada Mantis Band, Menyesal Rindu. Semoga menghibur, HFM, moin-moin.

Asyik FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Pukul 7.42 minit gelap dan bertemankan aku Aryo dalam segmen Asyik Bapihoy. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang menemani aku daripada pukul 4 teh ataupun pukul 5, 4 lebih teh dalam live Asyik. Terima kasih tapping-tappingnya 48.1K. Mantap. Boleh ni boleh kita dapatkan 50K. Dan sekadar perkongsian berkaitan dengan sukan badminton, gelaran bergu lelaki Masters Korea 2026 genin hampir pasti menjadi milik Malaysia bila dua gandingan negara Man Wei Chong dan juga Soh Woi Yik juga Ti Kai Un juga Yap Roy King menempah tiket ke final dekat Asan esok. Gandingan bahu negara Wei Chong Wo Yi terpaksa mengharungi pertarungan 3 set sebelum menunduk pasangan Jepun Haruki Kawabe dan juga Kenta Matsukawa untuk mara ke final. Wei Chong dan juga Wo Yi bermula kurang baik bila tewas set pertama 18-21, tapi pasangan negara bangkit bagi tentangan sengit untuk memenangkan set kedua 22-20. Gandingan negara kembali tenang dalam set penentuan bila memastikan kemenangan 21-18 untuk melengkapkan kemenangan lepas pertarungan sengit itu. Lebih menarik, Kai Woon dan juga Roy King dapat laluan percuma ke pentas final lepas pasangan Jepun Suji Sawada dan juga Daigo Tanioka bagi kemenangan tanpa bertanding pada aksi separuh akhir hari ini. Keputusan itu membuka peluang buat Malaysia mencipta pertemuan sesama sendiri dekat final sekaligus memastikan kejuaraan bergu jantan menjadi milik negara.

Pada Oman yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Mas Band, Si Segan dalam dialek teman. Semoga Oman tiba, Chef M menemui.

Ya, Chef FM nombor lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Baiklah Om Wan, pejam celik. Rupa-rupanya kita dah di penghujung segmen Asyik Berpihak kita pada hari ini. Jadi kat sini aku ingin menutup tirai segmen Asyik Berpihak dan mengundurkan diri. Dan selepas ni Om Wan akan bertemankan dengan rakan setugas yang seterusnya. Om Wan akan berteman dengan DJ Saga. Dan pi sebelum tu, macam biasa lah ya. Jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi uang baik, jangan cuba-cuba jadi uang jahat. Ingat, apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi.

MyFreeView 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Udah tak semang lagu nampak surat yang gerhana. Lagu tajuk Naru Najek. Lagu terumbuk versi amplak di asyik menurut yang kena untuk layak do. Jadi rekan-rekan yang mungkin tipa bersama SFM, tipa cek-cek selamat menyembuh selera untuk layak ti yang senang berkerajat, selamat berkerajat, selamat bertugas. Ya, selamat memandu hati-hati ketika mandi, tak kira malut saja perjalanan yang ganjong-jong, tak kira jeruk ataupun denyut. Semoga nyob nyeloi selamat ke destinasi yang cian nyob nyotuju. Jadi lelok pun layak-layak ti kena hati-hati memandu, terutama rekan-rekan yang malu cian wek-wek ngeronaan kilometer-kilometer yang jeruk mungkin merentasi negeri-negeri yang buat sebenarnya Malaysia. Jadi semoga nyob nyoloi dengan selamat. Jadikan SFM sebagai peneman supaya nyob tak senit, supaya nyob boleh buat senor yang teman, mungkin dari ke kadang-kadang apabila dari ada pun akan rasa bosan. Jadi bil mau peneman bersama radio, bersama SFM, dapatlah mengubati hati yang untuk nak bosan, dapat menemani jam kenema and keluar perjalanan.

Jadi yakin jadi rakan-rakan yang tell aktiviti-aktiviti untuk layak dulu aktiviti-aktiviti ri, aktiviti masyarakat semuanya dengan program-program yang nyoba sertai. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan yang runak, dipermudahkanlah segala urusan untuk nyoba kena buat and keluar aja program ataupun aktiviti-aktiviti yang nyoba. Jadi lebih berterus selain SFM, Junaid Saimung. Lagu dapat suara DJ Linda. Lagu tajuk Ipoh SFM. Moi-moi.

Menata Semong, lagu nombor suara Kota Raya Alam, lagu bertajuk Oita, bertemankan Kenemba and Claude Semen Amplak di Asyik. Mana-mana jom Kenemba untuk layak dia. Jadi rekan-rekan Aktif Fiber Semong SFM, terima kasih ucapkan untuk jom Kenemba. Mungkin dah moknya Aktif Fiber, mak berkeluar ini, di tempat kerja ataupun lorak saja yang nyom-nyohai untuk sebelah halang aktu hati. Jadi kita adalah untuk waktunya nyom berehat sambil Amrona Hoja Mamu Hati Poh untuk Jai Ica. Dan teruskan dengan aktiviti-aktiviti mo, aktiviti-aktiviti keluarga ataupun Hojmat Seglong pun mo gati Ru'ud Gahil disebabkan kejap-kejap yang nyom menyotel untuk sebelah SE Statik.

Jadi ilu-ilu pun terus layan SFM selepas akal tepat pada pukul 9. Layakan Naung Laluan buat Gah Utama 9 akan ke udara. Sebelum kembali bersambung and close segment memori dan lagu segment Medla. Benda-benda jam kenemba selama 3 jam bermula pukul 9 layak dakas sehingga ke pukul 12 layakan. Jadi untuk rakan-rakan yang chat oi lagu boleh dipersilakan. Boleh oi lagu dan juga nyo boleh kongsikan memori-memori yang mungkin nak mu berkaitan dengan lagu yang nyo-nyo je kena dengan memori yang sedang nyo menghadapi kenangan-kenangan sebelum tu. Jadi nyo boleh kongsikan sambil sambil je lagu. Jadi lalu terus lain SFM Juna Sengmong lagu nama Surah Babu Al. Lagu tajuk Tiji dari SFM. Moi.

MyFreeview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

MyPreview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Kata saya mula guna bahasa surat tunas pai. Lagu bertajuk Cahaya berteman dengan Kenema and Kaloid Sama Memori dan lagu Untuk Layak Duk. Jadi terus layan SFM untuk rakan-rakan yang sedang berehat, sedang bersantai, selamat berehat, selamat bersantai. Ini adalah lagu terbaik untuk berehat dan juga teruskan bersengmu dengan SFM. Ada cara kongsi gambar berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layak dua merawat tempat yang sedang mengalami teta dan juga dengan merawat tempat antaranya Terengganu dan juga kawasan berlaman Kelantan dan Nata yang merawat tempat kawasan berlaman Perlis, Kedah, Perak, Bertudubu, Selangor dan untuk teta yang Pulau Pinang, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Terjaya, Negeri Sembilan, Melaka, Samak, Johor. Menakala Nahul, berdelaman Pantai Barat, Kudat, Semak, wilayah Labuan, Tok Teta Tawau dan juga Sandakan. Menerbuat Kucing, Serian, Seberahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Seribu Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Samak, Limbang. Gerun adalah agah yang dapat kongsikan untuk jam kereba agar berkaitan dengan ramalan cuaca di sebelah halayak tu. Jadi rakan-rakan yang malam gagal kuasa-kuasa dia disebutkan sebentar hati kena lebih berhati-hati dan juga kena guna dan capai aktiviti jom kena buat dengan main. Ini pun terus layan SFM Jodak saya buang lagu dan bersuara Izzat Lazim. Lagu dipertaju dalam kenangan SFM. Moi-moi.

MyPreview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Janji Bulan Bintang Nova Surah Nazran dan juga Kak Yung sebentar atas menonton Akademi and Kelas Sama Memori dan Lagu dan Sama Medlah menonton Yung Kenebo untuk Layak Do. Jadi rakan-rakan yang ditilih bersama SFM terus selain SFM untuk layak teh dan selamat berehat, selamat bersantai dan mungkin senang cik-cik selamat menjamu selera dicapkan untuk Yung Kenebo mungkin tipai dan terpakai jat atas kenakala buat rakan-rakan yang mak kajak lambat ataupun getih baru boleh buat kerja. Jadi selamat berehat, selamat bersantai ucapkan untuk Nyom Kenemba. Yakin untuk layak dulu mahu ajar rakan-rakan yang menyaksikan perlawanan antara pasukan Harimau Melayu menentang Filipina, Pavitren bantu Harimau Melayu mendahului Filipina. Skuad Harimau Melayu melalui Filipina 0-0 selepas Nasun masa pertama. Aksi sesuai kumpulan B saingan Piala ASEAN 2026 sementara atas Stadium Malaysia Bahagian Kuala Lumpur bergema selepas 16 minit perlawanan berlangsung apabila AG Pavirian dan menaduk termoi belahan penanti dan pemain gagi Duan Kusaya Duan Ahmad Kamal kali pertama tersenarai keluar skuad utama tersentak menjadangan Filipina cuman MTL kebangkitan segera namun percubaan Javier Gas Gayoso sedikit terasar sebelah tip gol Harimau Melayu yang kawal penjaga gol Azri Hedani. Dan kalau ini sekarang itu dan secara langsung pun tiada lagi Harimau Melayu mendahului pasukan Filipina dengan satu gol and minute sekarang dengan minit ke-60. Jadi harap tenambah gol yang dapat dijelmakan oleh skuad Harimau Melayu dan juga seterusnya dapat memberikan kemenangan untuk melayakkan Harimau Melayu masa separuh akhir. Jadi terus layan SFM Jurnal Sengmong lagu nama suara sehari lagu bertajuk Jangan Ong Tinggal Aku SFM. Boy.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Merata sembang lagu nama surat SBK Band. Lagu bertajuk Yehoj Ije Maha. Itu jauh pukul 10.35 minit layak semalayak. Itu jauh penipu terus selain SFM. Boleh lelah saja nyonyohoy, yang lelah saja nyobnyogel. Hati-hati untuk rakan-rakan yang melawat ilu-ilu saja yang nyobnyohoy. Yang senang berehat, selama berehat, selama bersantai. Yang senang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira maluk saja perjalanan yang nyobnyowek. Layak-layak itu kena pastikan, kena lebih berhati-hati. Kena kalau tak bebu, rengah. Dan juga keadaan dong pun memberi faktor-faktor tertentu untuk berlakunya gagah yang ngatome. Elakkan tentunya melalui nong-nong yang tak bersenoi, nong-nong yang nong yang jarang melalui SNOI. Terutama rakan-rakan yang mungkin terperangkap kesesakan lalu lintas, sudah pastinya akan akhir nong-nong yang walaupun nong nak nong tak bersenoi, nong amis, tetap kena lalu untuk mengelak daripada jam. Tapi layak-layak itu kena lebih berhati-hati, terutama rakan-rakan yang malu merunan dalam perjalanan dari-dari yang menunggang motosikal khususnya. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk jam kenema jumpa Sengmong. Lagu dan bersorak pangkuh, lagu tajuk Bunga Cendana. SFM, moi no moi.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Berita semua lagu nombor surau wis lagu tajuk tak seresah ini lagu tahun 1994 menemui ekonomi and close semua memori dan lagu segmen medla. Jadi itu yang kami terus selain SFM dan juga ya harap dalam keadaan jaga mid sentiasa. Dan jadi itu yang kami ada cerita kongsi gambar info trafik mengenai kemalangan yang kilometer and edit kilometer 48 arah utara dan sifil masalah melurung tetap tutup setiap 10 lorong tetap hanya puas sama hanya lorong kecemasan tutup trafik perlahan. Dan juga mengenai kemalangan kilometer 306.4 arah selatan dan sungai besi sama UPM lorong kecemasan tutup trafik perlahan. Kerja-kerja penyelenggaraan NKVE yang bersembangan Subang arah utara dan Subang Bandar Sara lorong dialog tutup trafik perlahan. Dan juga titik lagi berkaitan dengan kemalangan kilometer 51.2 arah utara dan Sedenak Masimpang Rengkap lorong kecemasan tutup trafik terkawal. Jadi adalah gah yang dapat kongsikan dan tujuan kerebel gah berkaitan dengan info trafik. Jadi sama-sama saya mohon gah berkaitan dengan info trafik supaya memudahkan nyom kerebel merancang penyelidikan aktiviti nyom kerebel malam-malam saja yang cian nyom penyombek. Mungkin rakan-rakan yang ada kampung cian mama ibu kota tempat kajak dan tempat kajak cian mama kampung dan jajah lagi lah. Terutama rakan-rakan yang bekerja abang-abang lori mungkin yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu, hati-hati dalam nyom penyetel kerenjak. Semoga selamat dalam destinasi yang cendong banyak tuju. Ini lupa terus lagu dan berserah Miss Nara, lagu tajuk Hawi SFM. Moi no moi.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Sewaktu jendela terbuka dalam surat Zaman Sementara Tiap Menurut Akademi dan keluasan memori dan lagu Medla untuk layak duk. Dan channel kongsi untuk jam kedua berkaitan dengan program Citra Nusa Magi Sebelantara 2026 bersempena sambutan IS Senoya Sedunia Mas 9 Ogos 2026 Museum Seni Craft. Senoya akan mentermok program Citra Nusa Magi Sebelantara 2026 bermula IS 28 Gecik Ogos hingga Isakan 9 Gecik Ogos Sabtu dan juga Ahad. Mungkin bermula pukul 9 Jayas hingga ke pukul 5 Lengak. Dan perkarangan Museum Negara buat pelbagai aktiviti yang termok buat para pengunjung joget untuk alami kehidupan masyarakat Senoya dengan lebih nyaman dengan lepaskan peluang keemasan ini. Abadikan kenangan jom dan program Citra Nusa Magi Belantara 2026. Jadi mungkin borang kerakan itu berkesempatan untuk nak ambil untuk IS 2 tatik aku ingin sekal tatik lagi IS Sensor untuk Citra Nusa Magi Sementara 2026 yang akan berlangsung pada hari Isakan bermula 9 Jaya sehingga ke pukul 5 Lengak. Jadi rakan-rakan yang ingin berdekatan ataupun Anjon and Ibu Kota khususnya and Lembah Kelang bolehlah sama-sama hadir dan juga untuk meriahkan suasana program yang sedang berlangsung. Jadi terus Rakyat SFM Jodak Sengmong lagu nama surat Sawiyah lagu tajuk Bayangan dan Cinta. SFM Moi Moi.

MyFreeBill 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Menata saya mula guna bersurat selak lagu bertajuk Malam Datang Lagi. Pertemuan kena kedemian keluar saya dan memori dan lagu untuk layak do. Jadi kita jumpa pukul 11.47 minit alaya ke pulau berada penghujung yang bersara pun tengah pertemankan Jom Kedema. Terima kasih ya ucapkan untuk Jom Kedema yang malam pertemankan di pukul 8 layak tetap sehingga ke pukul 12 Doha Cup. Dan selepas akal akan diserah dengan berakas tugas Salah FM menggunakan model Liga Conti bermula pukul 12 sehingga ke pukul 8 dan Yayakal. Dan kembali bersama dengan SFM pada pukul 8 Yayakal sehingga ke pukul 12 setiap is menemani is Nyom Kenema. Jadi ini lupa terus selain SFM dan juga sebelum tutup gerai tugas untuk layak di perabadan Nyom Kenema dengan lagu dan surat Secret Band, lagu tajuk I Miss You, I Love You. SFM, menemui, bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highlands 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Waktu siaran 12:30 malam hingga 8 pagi mencerikan hari-hari anda. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar bermula jam 8 pagi hingga 12:30 malam. Dan tugasan konti diserahkan kepada Salam FM untuk bawakan kepada anda rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Nama saya Arif Razi dan saya akan bersama dengan saya selama 4 jam ini di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Untuk edisi 25 Safar 1448 Hijri bersamaan 9 Ogos 2026 Masihi. Salam hujung minggu kepada semua dan terima kasih kerana anda memulakan hari anda dengan Salam FM. Boleh dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Dan saya tak jemu-jemu untuk meraihkan orang-orang di Johor dan Negeri Sembilan. Boleh dengarkan kami melalui frekuensi 95.6. Di jam yang pertama ini, hari Ahad, hujung minggu, apa kata kalau saya nak belanja kepada semua pendengar Salam FM pada tengah malam ini selama 1 jam di Zone Relax. Pada 1 jam ini, anda nak dengarkan lagu-lagu nasyid pilihan anda. Saya nak buka ruangannya seluas-luasnya. Bagaimana untuk anda menghantarkan orang kata macam mana untuk anda nak hantarkan kan macam permintaan lagu anda. Kejap lagi saya akan beritahu kepada anda, insya-Allah. Tapi sebelum itu kita nak bawakan kepada anda rancangan hari ini dalam sejarah.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: This is Azam Al-Kankar.
2: I'm Ustaz Taha.
3: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
4: Keep listening to Salam FM.
5: Salam FM setiap hari
4: 91.1
5: hingga 8 pagi.
6: Boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik menerusi Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery di telefon pintar saudara pendengar untuk dengarkan kami di mana jua anda berada. Saya janjikan tadi, kalau anda nak dengarkan lagu-lagu permintaan anda, oh betul, boleh anda hantarkan permintaan lagu-lagu pilihan anda menerusi talian WhatsApp kami. Kami buka ruangannya pada tengah malam ini sehingga jam 1 pagi nanti. Taliannya 011-1317-2911. Boleh nyatakan tajuk lagu dan juga nama penyanyi. InsyaAllah kita nak bawakan selama 1 jam ini lagu-lagu permintaan anda. Kita nak mulakan pada tengah malam ini dengan lagu daripada anak-anak muda kita, Gen Z. Saya sebenarnya baru saja kembali hari semalam menonton Gen Z Nasyid Showcase di Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hishamuddin di Klang. Memang menarik dan mereka juga sebenarnya melakukan atau menjayakan persembahan pada program tersebut. Saya Salahuddin dan juga One Pass Malah Hijau. Salam FM.

Salam FM, salam untuk semua. Mahabbah kasih daripada Saul Al-Ghamidi baru saja temani anda di waktu ini. 12.25 minit tengah malam. Masih bersama dengan saya Arif Razili. Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Mungkin saudara pendengar sedang memandu kenderaan pada ketika ini. Berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Mungkin bila memandu dengan berhati-hati ni, bukan sekadar kita nak menjaga nyawa kita saja, tetapi kita nak menjaga orang-orang yang berada di sekeliling kita, terutamanya mereka yang juga berada dalam kenderaan kita. Contohnya ada pasangan, ada anak-anak. Jadi memandulah dengan berhati-hati. InsyaAllah selamat sampai ke destinasi. Alhamdulillah, hari dah masuk hari Ahad ni, sudah pasti ada jugalah yang baru nak merancang kan pada tengah malam ni, apa yang nak dilakukan pada hari Ahad. Kalau ada perancangan untuk memulakan hari dengan kita menunaikan solat subuh secara berjemaah, secara di masjid dan sebagainya, apa kata kalau kita mula untuk merancang bersama dengan keluarga? Sebab nak semayang berjemaah lebih-lebih lagi pada hari cuti ni sangat-sangat membantu kita untuk kita membangkitkan hari kita dengan lebih awal. Dan juga jangan lupa, kalau dah lepas kita solat subuh secara berjemaah ni, apa kata kalau kita raikan keluarga kita dengan kita pergi makan breakfast sama-sama ke, ataupun kita dapat juga mengemas rumah bagi kita mengelakkan demam denggi yang berlaku di persekitaran kita, terutamanya di kawasan perumahan kita. Jadi pastikan kita ada aktiviti, jangan duduk rumah saja. InsyaAllah di hujung minggu ni, bila kita ada sesuatu aktiviti yang bermanfaat, insyaAllah kita akan menjadi lebih sihat. Dan bercakap tentang sihat, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Salam Sihat. Kita bawakan topik berkaitan kawal ketagihan rokok. 12.45 minit tengah malam, kita bawakan rancangan ini sebentar saja lagi. Kita nak dengarkan lagu yang berikutnya daripada UNIC, Atas Nama Cinta. Salam FM.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Doa memohon Allah ampunkan dosa ibu bapa dan kaum muslimin.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Aduh, sakit. Ada
1: kenapa ni?
0: Ni aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini tersendiu kalau aku tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Iyalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh,
1: tolong saya. Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah, macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Eh, dah lah, tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggang sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu. Kan macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat dulu?
1: Sabar saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurhaliza Zakaria daripada Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia akan bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan kesan kepada perokok-perokok yang telah berjaya berhenti merokok. Apakah yang berlaku kepada mereka selepas mereka berhenti? Ada yang beranggapan bahawa jika seseorang telah lama merokok, maka mereka sudah terlambat untuk berubah. Namun sebenarnya tubuh manusia mempunyai keupayaan yang agak baik untuk pulih apabila kita berhenti merokok. Dan yang menarik adalah proses pemulihan ini bermula lebih cepat daripada apa yang kita sangka. Saya mengambil contoh, dalam masa 20 minit sahaja setelah berhenti, sebenarnya kadar nadi kita akan mula kembali normal. Ini menunjukkan tubuh kita terus memberi respon positif sebaik sahaja kita berhenti. Selepas kira-kira 8 jam kita berhenti, tahap nikotin dan karbon monoksida dalam darah akan berkurangan dengan ketara dan tahap oksigen dalam badan juga mula kembali normal. Ini bermakna badan kita mula mendapat bekalan oksigen yang lebih baik lah, ya, sebaik sahaja kita berhenti. Apabila masuk 2 hari kita tidak merokok, karbon monoksida yang sebelum ini tinggi dalam badan akan disingkirkan sepenuhnya daripada tubuh badan kita, di mana paru-paru juga mula membersihkan lendir-lendir dan kotoran yang terkumpul sebelum ini. Dan pada tahap ini, deria rasa dan deria bau akan mula bertambah baik. Ini hanyalah dalam 2 hari. Jadi lepas 3 hari, pernafasan pun akan jadi lebih mudah, ya, berbanding dengan sebelum ini. Kerana saluran pernafasan ini akan mula mengendur dan tenaga juga akan lebih meningkat. Ini adalah antara perubahan-perubahan yang ramai boleh rasai dalam masa yang singkat. Jadi kalau kita tengok dalam tempoh 3 bulan, ya, fungsi paru-paru akan bertambah baik dengan lebih ketara, yang lebih jelas, di mana aktiviti harian seperti berjalan atau bersenam akan menjadi lebih mudahlah untuk dilakukan. Kalau kita tengok, jika seseorang itu kekal berhenti sehingga 1 tahun, risiko serangan jantung boleh berkurang dengan banyak. Kalau kita tengok tempoh lagi lama dia berhenti, contoh kalau kita tengok dalam sekitar 5 tahun, selepas 5 tahun seseorang itu berhenti merokok, risiko untuk mengalami penyakit seperti strok juga akan menurun dengan signifikan. Jadi kalau kita tengok, ini semua perubahan-perubahan atau manfaat ini yang kita akan perolehi apabila kita berhenti merokok. Jadi sebelum munculnya penyakit-penyakit yang tidak boleh dirawat dengan sepenuhnya, maka ambillah peluang ini untuk berhenti dengan segera, ya. Jadi kalau kita tengok, walaupun kita rasa kita dah lama merokok, mungkin 10 tahun, 20 tahun, tapi itu bukanlah satu sebab atau alasan untuk kita tidak berusaha untuk berhenti. Maknanya tubuh kita ni masih mampu untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi ingin saya tekankan sekali lagi, tidak ada istilah terlambat lah, ya, untuk berhenti. Yang penting sekali, kita kena mula. Bila nak mula, kalau tanya saya, sekarang lah, hari ini. Jangan bertangguh lagi. Jadi kita bagi peluang kepada tubuh untuk pulih dan kembali kepada keadaan yang lebih sihat. Sekian saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. #PenyaranJakim.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
3: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
4: Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. 12:49 minit tengah malam. Alhamdulillah, sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Pada malam ini, kita nak bawakan topik yang cukup-cukup istimewa berkaitan tentang nikmatnya syurga. Ha, inilah satu topik yang kita nanti-nantikan. Minggu lepas kita bawakan tentang topik tiket ke syurga kan. Ha, minggu ini kita bawakan topik berkaitan tentang nikmatnya syurga. Tadi kita bawakan kepada saudara pendengar berkaitan tentang bagaimana cara-caranya untuk kita berhenti merokok kan. Ha, ada orang ni ataupun mengawal ketagihan merokok. Bukan mudah untuk mengawal ketagihan merokok ni sebab kalau dah menjadi satu tabiat, kita susah nak elak dan kita susah juga sebenarnya nak mengurangkan tabiat kita. Tapi apa kata kalau kita kurangkan tabiat yang tidak baik, kita tambahkan satu hobi ataupun minat kita terhadap sesuatu yang lebih baik. Contohnya, kita beli buku dan membaca. Sebab ada banyak sebenarnya kelebihan untuk kita membaca ni. Salah satu daripada kelebihannya adalah kita dapat mempertingkatkan perbendaharaan kata. Kita juga dapat merangsang minda kita dan mendapat ilmu-ilmu yang baru. Sebabkan tak banyak ilmu yang kita dapati menerusi apa yang berlaku di luar sana. Dan bukulah sebenarnya adalah satu daripada cara untuk kita mendapatkan pengalaman orang lain. Dan buku juga sebenarnya dapat meningkatkan memori kita. Kalau kita nak tingkatkan memori kita, boleh kita mengambil tempoh 20 minit setiap hari untuk membaca. Dan jangan lupa juga, membaca ni boleh juga mengurangkan tekanan. Kalau rasa tekanan di tempat kerja ke, ataupun tekanan yang dihadapi, contohnya ada traffic jam ke, ataupun kita berada dalam kenderaan yang terlampau lama kan, apa kata kalau kita jadikan amalan membaca ini sebagai amalan dan juga gaya hidup kita, insyaAllah. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

0: ke mana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Penyiaran Jakim.
2: Masjid Negeri Sabah dibina di kawasan seluas 14.5 ekar, terletak di kawasan strategik Bulatan Sembulan antara Jalan Mat Saleh dan Jalan Sembulan. Reka bentuk masjid ini dicipta oleh arkitek jurubina bertiga. Kubah besar yang terletak di bahagian kiblat masjid diilhamkan dari masjid lama yang termasyhur di dunia seperti Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Masjid Biru di Istanbul dan Masjid Jami' di New Delhi dan Lahore. Menaranya setinggi 215 kaki diilhamkan daripada Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dirasmikan pembukaannya oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim pada 28 Jun 1977.
1: Di sebalik mata adanya misteri malam. Nantikan kolaborasi istimewa Salam FM dan Nasional FM menyatukan dua suara dalam program terbaru Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad 1 hingga 2 pagi. Misteri tersembunyi, Ibra tersirat.
3: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: tersirat.
1: Tepat jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya Nikmatnya Syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini, bersama-sama dengan Asanul FM dan juga Salam FM. Nikmatnya Syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah. Biar kita terbuang, terus berjuang. Ujian adalah tarbiah dari Allah SWT. Yang semakin dekat kepadanya, semakin kuat ribut taufan melanda. Usah resah bila diuji. Pasti kebahagiaan bukan dimiliki, kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod. Ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha, Dr. Matnawi Mat Jusuh di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar, doktor?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Sihat ya?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Sebelum tu dah nak tanya, dah makan belum?
2: Oh, baru sudah.
1: Alhamdulillah. Hari ni makan apa, doktor?
2: Ala biasalah, tom yum sikit.
1: Oh, ayalah.
3: Kita dengar makanan tom yum tu memang tengah-tengah malam ni.
1: Itulah kan.
2: Tengah malam memang tom yum lah.
1: Oh, tengah-tengah malam tom yum kalau ada lebih-lebih tu hantarlah ke bagi dia tu kan.
2: Marilah sini.
1: Baik, doktor, minggu ini adalah Nikmatnya Syurga. Saya sangat-sangat teruja lah. Saya sangat suka tentang tajuk ini. Apatah lagi bila soalan yang pertama tu saya baca ni kan. Oh, soalan pertama tu memang saya menantikan ni. Jadi doktor, boleh dah bersiap sedia?
2: Baik,
1: kita nak terus ke soalan yang pertama, doktor. Soalan ni memang saya memang nantikan sebenarnya. Bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga, dan bidadari itu untuk siapa, doktor?
2: Allah. Baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nathan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah. Kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita Bab Syurga ni kali ketiga berkaitan dengan Nikmatnya Syurga. Kita bincara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya. Seolah-olah kita dapat kunci rumah baru lah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa ruang tamu, macam mana dapur, macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran khayalan dalam minda dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam minda kamu. Ma'ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatar ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar, dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Iaitu salah satunya ialah bidadari lah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Saya pun tak tahu lah bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit ke macam, saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan.
1: Itu yang saya
2: dunia
1: nak tahu tu.
2: Dunia ni bayangkan, Reh, kalau Nazar, kalau tak ada perempuan, apakah jadi pada dunia? Sepi, sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam, bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun tengok, oh, ada sebelah seorang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan tersangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni duk menunggu-nunggu lah suami dia, bila nak mari, bila nak mari. Bukan masuk je je, oh kau pilih lah mana satu kau punya perempuan. Tak. Hmm. Dia Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
1: Oh, memang dah ada dah?
2: Dikirakan kepada kita.
1: Memang dah ada dah?
2: Jadi bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar nak tengok. Eh, mana suami aku? Eh, mana suami aku? Hmm. Yang dunia ini, suaminya masih ada kat dunia lagi. Ha, itu ceritanya. Yang jadi untuk siapa adalah untuk orang yang berbuat baik, mereka saja yang layak memasuki syurga. Mm-hmm. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Mereka akan diiring dibawa. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas daripada seksa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah. Apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Ta'ala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyak lah, perempuan aja. Harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga eh. Tapi mula-mula sekali perempuan, dia mereka pun study. Itu pasal perempuan licar, dia tak perempuan dulu. Dia saja itu. Jadi Allah Ta'ala tengok nafsu manusia ni, okay, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini eh. Kul hal unabbiukum bi kul unabbiukum bi khair min zalikum. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Maukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang ini kata tadi, pasangan azwaj, isteri-isteri, bukan seorang, isteri-isteri. Di dunia ni bergaduh, nak bermadu lah sebagainya. Di akhirat dapat insyaAllah yang suci, bersih.
1: Ya.
2: Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi tak berani aja. Biarkanlah.
1: Dia bukan tak berani, doktor. Dia tak ada kemampuan. Tak takut tak tak boleh berlaku adil.
2: Ya, ya. Bagus. Bagus, eh. Baik. Boleh saya sambung sekali lagi, eh?
1: Ya, silakan.
2: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan, teman mereka bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surat Dukhan, eh? Iaitu putih melepah lagi luas cantik matanya. Wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun, ni dalam surah Waqi'ah. Mereka ini hurun ain, dia punya mata hitam dia terlalu hitam, mata putih dia terlalu putih. Allah Ta'ala cedek mata dia dulu, tak payah cerita benda lain. Nak cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata saja. Kerana mata bila dipandai, dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala highlightkan mata saja. Kamu tengok mata dia. Sampai disebut, kalau mata tu bidadari selak, selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia. Kerana matanya saja. Allah. Sesungguhnya kami telah, ayat tadi, wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun. Sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba di ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini, kalau dah tua dia akan undur balik. Bagi lelaki lah, undur balik. Perempuan pun sama. Dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara. Tak ada jadi itu dah semua uruban atraba sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka ini sebaya sebagaimana ayat tadi. Baik, dalam surah Ar-Rahman disebut fihinna qasiratu tarfi lam yatmithun insun qablahum wala jan. Manusia perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kali kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dinodai oleh jin lah. Banyak kes-kes tentang jin. Tidak apalah, kita tolak, kita pilih dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratun fil khiyam ini, mereka hanya duduk di dalam kemah, mereka tak keluar. Dia bukan nak kata apa lah, perempuan-perempuan di dunia ni mengata keluar, tak duduk di rumah, dalam bilik tak ada. Pergi ke hulu kilir, habis orang menatap muka dia, tangan dia, orang lain yang tengok. Tapi dalam akhir, di akhirat, perempuan tu khusus, dan dia terlalu rindu kepada suaminya. Kita tadilah yang masuk dalam syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu distakan. Bidadari-bidadari itu cantik seperti permata delima yang dam marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan, Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah, luas matanya. Baik. Fihinna khairatun hisan, disebut juga dalam surah Al-Rahman. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Tadi dah lah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah, perangai cantik, ala rupa pula susah.
1: Yalah, betul.
2: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita, cantik dah rupa, apa, perangai pula cantik. Kita yalah, bila perangai cantik dan sebagainya, memanglah kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, matastahihil anfus. Baik, seterusnya inilah Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'adha'at ma bainahum." Kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini, ya, muncul, la mala'at ma bainahuma rih. Dan dia akan bersinar antara langit dan bumi, dan dipenuhi dengan bawa yang begitu indah. Walisfi ala ra'sihi ma khairu min ad-dunya wa ma fiha. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu akbar. Sengaja Allah Ta'ala buat macam tu. Terjemahan dia, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terlintas oleh fikiran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi. Ma ainu ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah, supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah. Mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Ta'ala tak zahirkan sangatlah, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu. Takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang begitu, tak payah yang cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikir lah benda lain. Itu wallahu alam untuk soalan pertama tadi.
1: Jadi jadi maknanya ya, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
2: Dah siap, dah ready.
1: Baik,
2: tunggu kita nak masuk aja.
1: Baik, kalau macam itu, wahai adinda, tunggulah kanda akan pulang.
3: InsyaAllah syurga. Baik ustaz, tadi kita cerita pasal bidadari, dah banyaklah. Kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya. Hadis dan juga ayat-ayat Quran. Betul. Yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya tentang keadaan di syurga ni. Lebih-lebih lagi pula berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni, dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
2: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar gunakan perkataan jannah tu, bahasa Melayu tu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan. Berbeza dengan apa yang ada kat dunia. Pokok yang sama, buah yang sama, Tapi satu buah membawa bahasa, apa, makanan rasa yang berbeza-beza. Batang pada pokok itu diperbuat daripada emas dan perak. Buah-buahannya sudah sangat mudah untuk dipetik. Utuh buah daniel. Batang daripada emas dikikis. Allah tengok emas. Nak ambil emas ni kat batang pokok. Manakala tubuhnya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Allah sengaja gambarkan. Tapi itu macam saya sebut tadi. Itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan. Dinyatakan dalam satu hadis bahawa batang pokok dalam surga bernama pokok Tuba. Tuba. Pokok syajaratun Tuba ni. Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas. Berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai. Masih ratu mi'ata'am. 100 tahun berjalan baru habis pokok ni dia punya naung bayang dia itu. Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok Tuba ini, dia punya tunas dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok diberi nama pokok Tuba tadi. Dalam Al-Quran menyebut innalil muttaqina mafaza, kita baca tadi hadaiqa wa a'naba, mereka akan ada kebun-kebun daripada anggur. Dalam ayat lain Allah Taala cerita dalam suratul Waqi'ah, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'atin furushin marfu'. Bagaimana Allah Ta'ala gambarkan kepada ashabul yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri mahdud, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri dah di akhirat nanti. Dia ada pokok pisang lalu talhin mamdud susunan. Talhin itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Ta'ala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar. Ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermakna tengah-tengah pun macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun. Nak gambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu. Manakala buah-buahan dia sentiasa berbuah. Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. Kita ambil satu tangkai, tumbuh balik. Ambil, tumbuh balik. Rimbun dan rendah. Dahannya dan buahnya melentur rendah, memudahkan penghuni syurga memetiknya, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk. Ya Allah, sambil berbaring. Kutuf wadhania. Kita baring atas katil tu dia. Dia rasa macam nak makan buah mangga. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap, masuk kita petik macam tu saja. Allahu Akbar. Itu bahasa diceritakan kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang. Eh, sedap juga daging burung ni. Elok-elok dah depan mata kita, dah siap dengan masak panggang. Kita makan. Makan di akhirat bukan untuk kenyang. Tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Ini ceritanya bagaimana Allah Ta'ala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Ta'ala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallahu a'lam.
3: Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Masa kita di dunia ni makan sambil baring tak boleh lah. Memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring. Buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
1: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari. Kan?
3: Betul.
1: Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan

0: kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak?
1: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali kita ni berusaha. Kita kena istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga, kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof membawakan topik perkataan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun, pokok. Kita nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum. Ni makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum, lapar dengan haus lah.
0: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
1: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
2: Terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni di mana-mana dia akan fikir, makan kat mana ya, minum apa ya. Dia macam tu je, pergi dia akan cari mana yang sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap. Di akhirat, makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Okay. Makanan dan minuman dalam syurga, makanan dan minuman dalam syurga adalah nikmat lazat tanpa penat. Ada kita, penatlah makan hari ni, tak ada. Makanlah tapi dia tak kenyang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana, tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan, hati ikan diikuti dengan pelbagai buah jenis, pelbagai jenis daging burungnya, minuman dengan mata air daripada Tasik Kausar, Tasnim dan Sarsabila. Ini macam nama-nama restoran lah, senang kita nak faham. Ada restoran yang berbentuk Tasnim, yang berbentuk Sarsabila. Air mata tu dia, air tu dia memancut keluar daripada bumi dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi di akhirat tak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dan dia punya bumi tu pula tak terbelah pun. Dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Dan kita tengok tu jenis makanan yang disediakan. Nak tengok juga menu dia apa ya. Yang pertama hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan. Makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
0: Saya suka pisang.
2: Yang sentiasa ada, daging burung. Ini tak tahulah sedap atau tidak daging burung. Tapi kalau kita di dunia pun dapat ayam hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera. Daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia boleh mencecah RM80 baru satu keping ya. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula. Ni Telaga Kausar, ini yang terbaik lah. Bila minum dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya orang yang suka minum arak di dunia ni, dia tak lazat mana pun. Kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia, dia minumlah arak. Kerana bila minum arak, dia mabuk. Bila mabuk, dia tak ada rasa apa lah. Di akhirat, Allah Ta'ala cabut mabuk tadi. Akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kafuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi la yusadda'una anha wa la yunzifun. Tak pening kepala, minumlah. Tak mabuk, tak adakan mabuk lagi. Dan seterusnya mata air yang murni daripada Tasnim kita sebut tadi. Sarsabila yang manis serta menyegarkan, Allahu Akbar. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutera halus dan tebal. Penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua. Satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutera yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu yang agak kasar sikit, istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan penduduk penghuni syurga memilih pakaian yang berwarna hijau, yang bagi menenangkan. Kerana pandangan hijau ni dia, dia tenang minda kita. Kekal abadi pakaian itu, tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi? Yang saya sebut awal tadi, datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ tunas dia, dan itu boleh jadikan pakaian. Keindahannya luar biasa, terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya. Namun warnanya sungguh sangat indah. Dan Allahu Akbar, tak boleh nak bayangkan semua ini Dan dia kekal, tidak kotor. Macam kita kena basuh, tak ada. Tak payah cari sabun dalam surga, tak ada. Dia sendiri pakaian itu indah, wangi. Yalbasu dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu namin sundus wa istabrokin mutakabilin. Bila kita pakai cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Pergi jumpa bidadari. Balik pada soalan pertama tadi, mutakabilin, mutakabilin belum sentuh lagi pun. Kita tengok saja, dah cukup dah, dah. Mungkin 3 hari 3 malam tengok saja, belum sentuh lagi Allah. Macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di surga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah. Di dunia mungkin tak besar sangat gelang kita, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang pembuat daripada emas dan perak. Tunjuklah macam Mami Jarum tu, penuh dengan mutiara, mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan. Aduh, sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat kau milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat wajah mereka memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah. Di dunia ni orang belum buat dia jadi cantik. Itu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah. Dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik, dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin lawa, makin handsome. Allahu Akbar. Inilah Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambaran secara ringkas tentang pakaian, makanan, minuman dalam syurga. Wallahu a'lam.
0: Makin lawa, makin cantik dan ianya adalah kekal pula tu.
1: Ya, yeah,
0: selamanya.
1: Betul. Kan? Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan dan sebagainya.
0: Ini tak payah.
1: Kat sana tak payah.
0: Automatik memang automatic. Lawa. Automatik memang handsome.
1: Ya. Yeah.
0: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana doktor. Jadi doktor, ada juga lah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu doktor?
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak ba'utu bihi mutasyabihah. Apa yang ada kat dunia ni, dia macam copy paste dia letak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian, kita suka. Apa musang king ke apa, king-king lah. Pergi ke akhirat. Kalau musang king, rasa tiga, pergilah cari baik Johor ke sampai ke Perlis. Itu je rasa musang. Tapi di akhirat, dia bukan nama sama, tapi rasanya atas satu buah. Allah Ta'ala boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Serta yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga di gigi ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikitlah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan, lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga. Di akhirat airnya jernih, bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas. Airnya lam yataghayyar ta'mu, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Allah Ta'ala sediakan 4 batang sungai yang ada di akhirat. Mengalirlah madu di situ. Kita satu motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat, mandilah kau dalam air madu itu. Bergelumanlah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula. Kita ada rumah kita dekat dunia. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita. Naik anai-anai. Pecah sana, pecah sini. Di akhirat tak payah nak panggil tukang. Baik betulkan saya punya pintu rumah. Nombor rumah terkunci, tak ada. Dia terlalu indah istana yang dibina, yang begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. Apa kau nak dengki? Apa yang kau ada? Aku pun ada, sama-sama ada miliki. Keluarga dan sahabat, kita ada keluarga di dunia. Kita ada sahabat, ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang menyayang. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang. Kau nak kenal budak tu, ada kacau. dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. Wa nazana ma fi sudurihin min ghillin ikhwana. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia. Perasaan di akhirat, hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat, semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat, hanya rasa gembira, seronok lah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Kalau di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi, bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna anha hawala. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah terlalu indah. Apa saja yang mereka angan-angankan di dunia dulu mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan anak raja, mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Imaqa'an disidikin inda malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja Allah. Jadi kita tak malu kekurangan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya, kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena laksana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okey, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wallahu a'lam.
1: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan. Ya ke beli kereta ni dengan duit yang halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik, betul ke ni ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka dan tak ada orang dengki.
0: Dia ni muka pecah pintu, dapat dapat bini lawa pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah. Betul? Kan daripada kena bakar tu kan, ni nak minta macam-macam lagi. Sedangkan itulah amalan kita kalau difikirkan tak seberapa sebenarnya. Kan bila dapat balasan dari Allah SWT yang begitu nikmatnya, tak terhingga lah doktor ya.
1: Jadi kiranya Allah tu Maha Pengampun, Maha Agung kan, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insyaAllah ganjarannya berada di syurga nanti.
0: Tapi kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka, dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
1: Allah Akbar.
0: Kita sama-sama dengar doktor, untuk sambil berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi. Mungkin Nescafe tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM
1: dan Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Sudah pun 1.23 minit pagi. Neraka bukan, kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting, kita terus mengajak saudara mara

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Oh, memang maksud dia layakkah syurga untuk kita, kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun, kan? Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur. Kan, sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak, kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman. Maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga, kan? Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada, kebun, pokok, macam-macam minuman, macam-macam lagi lah. Kan?
1: Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
2: Adakah kita? Kita kena tanya diri kita jugalah. Memang semua akan impikan ke syurga. Kalau kita tanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga, aku nak masuk neraka, kau masuklah, dia kata, kan? Tapi itulah, kita kena bertanya kepada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara. Kan? Dah semuanya cantik, ada istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
3: Baik, terima kasih Arif dan Zahra. Baik, kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berehat. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini, rehatlah, rehat-rehatnya. Itu dia, Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel, funduk, Arab kata funduk. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya, orang kajilah macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatahkan emas serta permata. Wah Allah, kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ni takut kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia, di akhirat, emas bersepah-sepah. Bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Jadi dia kata, batal ini, min istabrak. Batal dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu, bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana. Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia rough-rough ni, dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik. Tapi dia pakai tikit butang, baru turun, baru naik. Akhirat dia tak ada butang. Dia, kita kata auto, akhirat lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita. Kalau turun sikit, bagus juga katil ni. Dia terus turun. Dia semua gerak hati semua. Kalau kata nak cantik, dia terus naik. Itu dia panggil rough-rough tu. Rough-rough tu mana dia boleh turun naik, turun naik. Ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit, kan, kita nak makan atas kaki macam orang sakit tu. Dia naik atas sikit bersandar. Lepas tu saling mandang memandang. Nurse dia tu bukan calang-calang, dia adalah bidadari tadi. Kitanya ini, kita mungkin ada nurse yang serius, yang senyumlah sikit kita katakan. Akhirat dia memang layan untuk kita. Ada lagi wildanu mukhalladun, ni budak-budak yang bawa makanan berlari-lari. Ya kuade wa abari kau kasih mimain. Ada lagi bekas air yang dah diisi. Ada yang cawan kosong. Isi nak, nak air apa? Minum air sirap ke apa benda ke? Semua ada. Allah provided for us. Eh? Semua disediakan untuk kita. Itu katih. Kita pergi kepada tilam dia. Tilam dia. Allah. Lapisan sutra tebal. Dalam surah Ar-Rahman menyebut tadi. Eh? Bata inuha min istabrak saya sebut tadi. Manakala walaupun luarnya kelihatan indah. Bahagian dalam tersebut amat selesa dan tidak berbanding dengan keselesaan di dunia ini. Kita tak boleh nak gambar, tak pernah, saya tak pernah lah duduk atas sutera macam mana. Dia punya lembut dia, orang dia buat duduk atas air dia apa, katil atau tilam daripada angin lah, daripada atas air lah. Dia nak dapatkan alunan indah itu. Sebenarnya keindahan itu, duduk atas sutera itu yang terbaik. Kadang bantal pula dalam syurga tersusun kemas cantik, bata-bata kecil dan sukungan sandar disusun dengan teratur di atas katil yang mewah. Tak pernah. Kalau kita masuk hotel, kebetulan hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik, ketola, jadikan angsa dan macam-macam dia buat.
2: Ya.
3: Allahu Akbar. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau, kita sebut tadi. Ha? Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis tu. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah. Supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ala hal musammirun lil jannah, fa innal jannah la khatara laha fi wa rabbil ka'bah, nurun yatala'la, rayhanatun tahtaz, qasrun musyid, nahrun mutlarat, wa fakihatun kathiratun nadijatun, وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية. قالوا نحن مشمرون لها يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. Satu hari Rasulullah bersama dengan para sahabat. Biasa Rasulullah. Sekali-kali Rasulullah berikan suatu suasana gembira, tarhib, supaya orang semua nak. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Alahal musyamir. Musyamir. Musyamir syamarat. Syamarat ni macam kita lipat-lipat lengan baju. Macam kita nak makan nasi kan? Okay. Lipat lengan baju tak kotor nanti. Bersungguh-sungguhnya. Adakah kalian semua bersungguh-sungguh untuk syurga? Rasulullah tanya. Jadi para sahabat, dia dengar apa benda yang ada di dalamnya ya Rasulullah. Demi Tuhan Kaabah. Rasulullah kata. Sesungguhnya syurga itu tiada tandingan harganya. Ia adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang subur, istana yang kekuh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, isteri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang cantik. Mereka tinggal di tempat yang kekal selamanya, dalam kesenangan dan kecantikan di dalam rumah yang tinggi, selamat yang indah. Para sahabat dah tercengang bila Rasulullah sebut satu persatu suasana keindahan dalam syurga. Kami adalah orang yang bersedia untuk maka terus para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu kami semua ready untuk dapatkan itu. Maka apa kata Rasulullah? Qul, qulu insyaAllah. Katakanlah, katakanlah, qulu, katakanlah insyaAllah, dengan izin Allah. Kerana itu yang Rasulullah gambarkan. Dalam syurga, saya tambah sikit lagi, dalam syurga tidak ada gelap. Dia cahaya macam waktu duha kita. Tapi tak ada matahari, tak ada bulan, dia tidak ada siang dan malam. Dia ada suasana terang benderang macam itu saja. Dan ini kamu tengok dalam satu hadis dari Imam Baihaqi, kamu tengok pada seekor burung, Allah Ta'ala gambarkan, annaka idza nazarta ila at-ta'ir ila at-tayrin matala wa huwa yatiru fil jannah fastahita. Bila kamu tengok seekor burung berterbang di dalam syurga, kamu rasa nak makan burung itu. Terus burung itu menjadi daging yang telah dipanggang di hadapan kamu. Bila kamu makan saja, burung itu hidup balik di udara. Dia memang macam itu. Dalam airnya, kita kata buah-buahan tadi, katil yang selesa ditata dengan emas, pohon tubah tadi. Nak pakaian saja tak payah pergi mall. Pergi saja ke pohon tubah. Di sana ada tunas-tunas untuk dijadikan pakaian mereka daripada sutera. Itulah gambaran yang kita katakan tadi apa, katil, tilam dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semualah
2: ke sana,
3: insyaAllah.
1: Amin, amin ya Rab. InsyaAllah.
2: Jadi ke sana makan tu untuk nikmat saja.
1: Ya.
2: Ah, bukan untuk kenyang. Tu sebab burung tu jadi terbang balik kan. Dia nak bagi rasa nikmat bagaimana rasa daging daging itu sendiri kan. Jadi doktor, kalau dekat dekat dunia ni kita ada Proton, kita ada Mercedes, BMW, macam-macam kenderaan ada. Ah, dekat syurga macam mana doktor? Ada ada kenderaan tak?
3: Okey, bagus. Di dalam syurga Allah menyediakan pelbagai bentuk pengangkutan dan kenderaan yang indah-indah. Ni kita tak tahu macam mana bentuk, mari kita tengok eh. Antara gambaran kenderaan di dalam syurga disebut dalam hadis adalah kuda daripada permata seperti permata yakut yang mempunyai dua sayap membolehkan ia terbang di udara mengikut kehendak penunggangnya. Ha, kenderaan kita yang pertama ialah kuda. Kuda tu ada sayap. Kuda bersayap macam borak lah. Ini hadis daripada riwayat Imam Tirmizi bahawa bila seorang masuk ke dalam syurga dan berminat kepada kuda, dia akan dikurniakan seekor kuda daripada yakut yang merah yang bersayap dan boleh membawanya terbang ke mana saja. Allah naik saja atas kuda. Lepas tu kalau kita tengok dari awal lagi, ada kenderaan di titian sirat orang yang korban, lembu, kambing dan sebagainya. Mereka akan menunggang kenderaan atau binatang yang mereka korbankan itu. Dan binatang itulah akan bawa mereka melepasi titian sirat. Apa saja yang kita bentuk seronok, senang cerita lah. Jenis kenderaan ke apa ke BMW yang kita nak hari itu, tak mustahil Allah Ta'ala boleh sediakan. Bukan kata Allah Ta'ala tak ada bawa Proton lah dari syurga. Eh, kalau kita dulu di dunia terasa nak, oh sayang lah kereta saya, nanti kalau saya mati macam mana. Jadi kereta nanti bukan bukan satu benda mustahil Allah Ta'ala boleh bawa kita. Syurga
2: pun
3: dia diceritakan dalam akhirat ni ada orang suka bertani. Dia kata di akhirat ni aku nak tanam tanaman eh. Padahal di akhirat tu mereka dah memetik buah. Tapi dia ni sibuk nak tanam lagi. Maka Allah Ta'ala kata boleh. Ni dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Seorang lelaki daripada ahli orang kampung lah, ahli badiah eh. Lelaki ni dia kata minta dengan Allah nak bercucuk tanam. Maka dia pun okay, beri-berikan kebun ke dia. Tapi yang indahnya bila dia tanam saja, kita nak tunggu 6 tahun dalam pokok durian. Ini lah satu hari saja dia tanam pokok tu membesar dan membuah subur sangat dalam masa satu hari. Allah Akbar. Ada orang dia suka anak. Mungkin di dunia dulu tak direzekikan dapat anak. Dia kata ya Allah, boleh tak aku rasa nak nak macam nak nak hamil dan nak beranak. Okey. Allah Ta'ala bagi kepada dia dan dia pun rasa hamil, lepas tu dia beranak. Tapi dah semua ini dalam tempoh yang begitu singkat, iaitu dalam satu hari saja. Ini semua adalah fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang menyebabkan kita rasa seronok dan mata kita sedap memandang, mungkin Allah Ta'ala sediakan semua itu bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Fi raudhati jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang teramat besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beramal dan beriman, beriman dan beramal dengan amal soleh. Wallahu a'lam.
2: Tapi betul juga kan doktor, tak mustahil ada ada kereta BMW kalau Allah nak nak bagi kan. Mercedes ke Rolls Royce ke yang kita tak boleh pakai ke tiba-tiba, sebab kita tak masuk lagi kat sana. Cuma yang digambarkan memang keindahan. Yang digambarkan memang yang baik-baik, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesucian. Tiba-tiba dia kata ya Allah ya Tuhanku, macam aku hidup dekat dunia tiba-tiba teringat nak pakai kereta BMW. Depan mata ada kan, siapa tahu.
1: Kalau kalau dekat syurga kan, kalau di dunia ni suka ride motor pergi mana-mana kan, pergi ke Terengganu ke pergi ke apa ni Thailand ke sebagainya kan, dekat sana pun boleh minta juga nak ride motor. Maksudnya pun boleh bagi insyaAllah.
2: Disediakan highway kan. Siapa tahu kan, betul tak doktor?
3: Betul betul. Apa yang kita nak Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala mampu.
2: Tapi saya lebih suka naik kuda terbang tu lah. Sebab tak jam.
1: Baik doktor, kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah untuk segmen misteri malam di sebalik mata pada pagi ini. Tapi sebelum kita nak berakhir ni, kita nak tanyakan satu soalan. Kita dah cerita tentang macam-macam ni, keindahannya, bidadari, kebun, istana,
2: katil, pakaian, makanan, pakaian,
1: macam-macam. Tapi kita sebenarnya mungkin terlupa satu perkara, iaitu macam mana kita nak jadi ahli syurga ini? Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli syurga? Dan mungkin sebagai penutupnya lah, doktor boleh simpulkan pada topik kita pada pagi ni.
3: Baik, terima kasih Nazan dan Arif. Baik, semua kita nak masuk syurga. Tapi kita tak tahu kita layak ke tidak.
2: Betul.
3: Yang boleh menjanjikan syurga ni hanya Nabi SAW.
2: Betul.
3: Dan Nabi SAW beritahu kepada 10 orang asyarah mubasyirin jannah. Mereka ini berdasarkan hadis, hadis sahih Ibn Hibban. Dia menyebut ada 10 orang saya ringkas di sini, ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. 10 orang. Tapi bukan bermakna 10 orang ni saja. Macam Bilal bin Rabah, tak termasuk dalam 10. Bilal bin Rabah, muazzin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bagi tahu kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kamu sehingga aku dengar tapak kasut kamu ada dalam surga?" Rasulullah dah dengar tapak kasut Bilal bin Rabah ni. "Apa amalan kamu?" Bermakna Bilal bin Rabah pun ahli syurga. Jadi di sini menunjukkan bukan yang disebut 10 itu saja, maksudnya para sahabat-sahabat yang lain pun tergolong dalam golongan ini, walaupun Rasul sebut jaminan syurga ini pada 10 orang tanpa menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain. Ini kerana secara zahirnya mereka dijamin syurga disebut 10. Adapun sahabat seperti yang lain banyak lagi. Ini bermakna 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi tidak menafikan adanya jaminan terhadap para sahabat. Maksudnya bukan sahabat lain tak dijamin. Tak. Maksudnya itu yang diceritakan kepada kita supaya kita menirulah 10 orang tadi, antaranya Khulafaur Rasyidin yang kita sebut tadi. Dan sahabat Nabi merupakan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka duduk ketika Quran turun. Bagaimana Quran turun, di situlah mereka. Itu yang Allah Ta'ala puji mereka ini dalam surah Taubah. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim. Dan orang yang terdahulu, yakni orang berhijrah dan orang membantu dari kalangan ansar dan orang yang menurut jejak langkah mereka, mereka ini beriman dan beramal salih, Allah redha dengan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Serta yang menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadzalika zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang teramat. Oleh sebab itulah Nazan dan Arif, ini adalah impian semua kita. Semua kita, walaupun kita generasi sahabat dah terlepas, kita tabi'in semua dah terlepas, ulama-ulama pun kita nak kata kita ni jahat sangat, tidak juga. Nak kata kita ni baik sangat, taklah baik sangat. Baiklah baik, sikit-sikit jahat sikit, baik sikit. Jadi kita menadah tangan bermohon, Allah pandanglah kita dengan mata kesian. Ya Allah, kamu tak kesian ke tengok aku? Aku nak beramal, tak adalah kekuatan sangat. Nak buat jahat, aku pun kadang-kadang tepi menepis juga, jahat datang juga, terbalik juga dengan kejahatan. Jadi moga Allah Ta'ala dengan rahmat rahim, ghafur ghafarnya, ampun maaf Allah, semaafkanlah, agar kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga insyaAllah. Dan sebagai penutup kesimpulannya pada tajuk ini, nampak kita gambaran itu semua, tapi semuanya itu kita kena letak adalah kita daya penarik untuk kita menuju ke syurga, tapi hakikat sebenarnya bukan itu. Iaitu kita balik kepada mencari redha Allah. Itu yang terbesar. Bukan kita mengharapkan sangat janji-janji. Ya, kita nak. Tapi kita mengharapkan redha Allah. Itu pasal kita buat apa saja, semua lillah. Bukan li syurga. Saja aku supaya amparkan kerana mendapatkan syurga Firdaus. Allahu Akbar. Bukan. Semua kita buat kerana Allah. Dan Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji. Atas dasar itu, dia sediakan kepada kita semua itu. Dan kita mengucapkan berbanyak terima kasih, syukur, alhamdulillah atas penyediaan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bicara pula secara rekat lagi bagaimana kehidupan dalam syurga. Tadi kita ceritakan benda yang telah di-provided dalam syurga. Sekarang jom kita masuk dan menjiwai, merasai nikmat syurga tersebut. Wallahu a'lam.
2: Dan minggu depan merupakan episod terakhir pula tu. Bersama dengan doktor dengan dengan tajuknya syurga destinasi abadi. Ni kita kena kata orang tu dengarkan sama-sama nantilah minggu depan. Mudah-mudahan itu sebab saya cakap yang paling penting kita cari redha Allah. Kerana dapat redha Allah tu pastinya akan dapat apa yang dijanjikan.
1: Betul.
2: Kan? Dia macam kerja lah. Awak buat kerja baik-baik, nanti cukup bulan dapatlah gaji.
1: Ya, betul.
2: Kan? Bukan dapat gaji dulu, baru nak buat kerja, tak?
1: Ya, betul.
2: Dia kena buat kerja dulu, dan insyaAllah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT tu akan jadi milik kita.
1: InsyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor.
3: Baik,
2: atas perkongsian ini, mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Manfaat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Dan untuk doktor juga, dan untuk saya dan untuk semualah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga, ya doktor.
3: Ya, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia, tadi kita dah kupas sudah mengenai nikmatnya syurga.
1: InsyaAllah pada minggu depan, seperti yang telah pun nyatakan, minggu terakhir, minggu hadapan, berkenaan dengan topik syurga destinasi abadi.
2: Dah minggu terakhir lah.
1: Ya, dah nak penghujung dah. Kita ni berjanjelik-berjanjelik. Dah sampai ke minggu.
2: Misteri
1: minggu
2: malam sebalik mata, 30 episod dah nak berakhir dah. Tapi untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, jangan lupa tunggu ke minggu depan episod yang terakhir.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: Lepas tu tak tahulah ada episod lagi ke tak ada episod lagi, tu bergantung kepada
1: penerbitan lah,
2: pengurusan kita
1: lah. Ya, betul kan? Kalau ada sambutan, insyaAllah kita akan ada lagi.
2: Betul lah. Kalau dia orang sambut bagus-bagus, kita sambung je.
1: Kita okey
2: je, on je. Baik, Rif, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan. Panjang usia kita,
1: InsyaAllah.
2: Okay. Ini untuk anda semua, lagu daripada persembahan Datuk Nash Asli, Salam FM dan juga Nasional FM.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 9.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, #penyaranjakim.
1: Hiburan berterusan, Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: Wali. Wali dalam bab perkahwinan Islam bermaksud orang yang memiliki atau diberikan kuasa syarak untuk mengakad nikah perkahwinan.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-15 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatul dhalatul mu'min fahaythu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Akhrajahu Tirmidhi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan hikmah itu adalah idaman orang yang beriman. Maka di mana sahaja ia menemukannya, maka pasti ia akan mengambilnya. Kesimpulan daripada hadis menunjukkan kepada kita tentang daripada mana kita harus menerima ilmu. Kalau sesuatu yang diucapkan oleh seseorang itu memang mengandungi pelajaran dan hikmah, maka kita mesti mengambilnya. Walaupun kadang-kadang hikmah atau pelajaran itu datang dari seorang anak yang kecil, bahkan mungkin datang daripada musuh kita, maka kita mesti mengambilnya. Yang penting, sesuatu yang diucapkannya itu betul dan tepat, maka kita jangan merasa malu daripada mengambil faedah daripadanya. Jangan menjadi orang yang sombong yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, seandainya kebenaran itu datang dari seseorang yang lebih rendah martabatnya. Jadi, sifat sombong itu akan merugikan seseorang dan sifat tawadhu' itu akan banyak memberikan keuntungan kepada seseorang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup peringatan ini dengan keampunan dan membuka kehidupan kita dengan istiqamah.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu, maka dia melakukannya dengan penuh teliti.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Interaksi, suara anda kami hargai.
2: Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911.
3: Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

0: Wahai Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, hidup tanpa zuriat. Wahai Tuhanku, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjaga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 31 hingga 36.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: dari tindasan Fir'aun. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sombong takbur, lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas dalam keganasan dan kekejamannya.
1: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ.
0: Dan demi sesungguhnya, kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan kami menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia pada zaman itu.

0: Dan kami berikan kepada mereka melalui Nabi Musa berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata untuk melahirkan sikap mereka.
1: Inna ha'ula'i layakulun.
0: Berbalik kepada kisah kaum musyrik penduduk Mekah, Allah berfirman, sesungguhnya mereka ini akan berkata kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada pengikut-pengikutmu.
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin.
0: Mati hanyalah mati kita yang pertama di dunia, dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan hidup lagi sesudah itu.
1: Fa

0: Jika tidak, maka bawakanlah datuk nenek kami yang telah mati. Kalau betul, kamu orang-orang yang benar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. 3:48 minit pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Alhamdulillah, telah pun anda dengarkan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik. Anda dengarkan rancangan Nidaul Islam, Lughatus Salam. Kita mempelajari perkataan-perkataan baru dalam glosari Islam. Kita juga dapat mendengarkan perkongsian dalam rancangan Halaqah Hadis dan juga rancangan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara bertartil dalam rancangan Kalamullah sebentar saja tadi. Dan mengakhiri rancangan Kalamullah sebentar saja tadi, maka tugasan konti saya telah pun selesai pada edisi Salam Santai pada kali ini. Saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan dan mendapat manfaat dalam segala rancangan-rancangan yang telah pun diputarkan. Sebentar saja lagi, Pagi At Salam, 4 pagi hingga 8 pagi, terus bersama dengan DJ Sofia Abdullah akan membawakan kepada anda pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik dan juga terkini. Di jam yang berikutnya, DJ Sofia akan membawakan kepada anda Zone Relax. Kita akan dengarkan lagu-lagu nasyid 80-an dan juga lagu-lagu nasyid 90-an. Jadi bersama dengan DJ Sofia Abdullah sebentar sahaja lagi, bagi kita nak terus mendengarkan lagu-lagu yang mendidik jiwa. Baik, saudara, ramai yang beranggapan bahawa kembali ke masa silam adalah salah satu cara untuk memperbaiki kesilapan. Tetapi pernahkah kita terfikir, mungkin apa yang sedang berlaku sekarang sebenarnya adalah yang terbaik untuk diri kita? Atau mungkin ia merupakan sebuah pengajaran untuk menjadikan kita insan yang lebih baik. Jadi, apabila kita diberikan peluang ini, jangan kita sia-siakan peluang yang masih diberikan, kerana tidak semua perkara yang kita sesali perlu diperbaiki. Ada yang perlu diterima, dipelajari dan dijadikan alasan untuk melangkah ke hadapan. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa' ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala kan, ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang kan, maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting, sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wataala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam. Itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Muslimah sejati itu tidak mudah putus asa dan putus harapan. Dia tahu bahawa bersama hari ini masih ada hari esok. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah malam akan ada siang, dan banyak kenyataan hari ini adalah mimpi hari semalam. Bersabarlah menghadapi ujian dan jangan sesekali berputus dari rahmat dan doa kepadanya, kerana Allah sebaik-baik tempat pengharapan kita. Pesanan ulama unggul Syekh Dr. Yusof Al-Qadrawi. Salam FM Peduli, #penyiaranjakim.

0: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjoki.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

berdoa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Encik, nak plastik?
1: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
0: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: jabatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak, Abdul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Ya? Saya mendoakan agar Akik Ukti diberikan ataupun dikurniakan kesihatan lah. Baik-baik saja pagi ini. Alhamdulillah, kita dah pun memasuki hari Ahad. Selamat berhujung minggu semua. 25 Safar 1448 Hijriah bersamaan 9 Ogos 2026 Masihi 4:30 minit pagi. Bertemankan saya saat ini, Sofie Abdullah. InsyaAllah, menerusi pagi at salam pagi ini untuk jam yang pertama, kita akan ikuti zone relax, lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan tahun 80-an dan juga 90-an, juga lagu-lagu pop ya, yang dapat menyuntik semangat dan juga motivasi untuk kita akan saya kudarakan sehingga pukul 5 pagi ini. Baiklah, terima kasih juga rakan saya DJ Arif yang dah pun menemani Akik Ukti ya. Masih belum pulang lagi, ada banyak idea-idea dan curahan-curahan idea pagi ni untuk rancangan-rancangan akan datang insyaAllah kan, bersama DJ Ahnaf jugalah ada kat konti ni. Alhamdulillah. Baiklah, untuk itu pagi assalam pagi ni kita nak teruskan hujung minggu kita dengan persembahan seterusnya menerusi lagu-lagu 80-an dan juga 90-an. Persembahan daripada Shidi Senja Kala. Teruskan Salam FM pagi at salam.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.
4: Doa terhindar dari syirik. Allah.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: EJAS, entah jawab, anak soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
3: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
4: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
3: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, entah jawab, anak soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: صدق الله العظيم.
1: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
2: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
3: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Rasul Agama Ringkas, namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 37 hingga 42.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ahum.

Mengapa mereka masih berdegil dengan kekufurannya? Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalannya atau kaum Tuba dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya kami telah binasakan kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.

0: Amin.
1: Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara main-main.
0: Mah.

iaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seseorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan untuk menghapuskan azab itu.

0: Kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya, Allah jualah yang maha kuasa lagi maha mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
3: Salam FM, salam untuk semua.

0: Tul Agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak berkongsi satu tajuk, iaitu perbanyakkan mengingati pemutus segala kelazatan. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini saya nak mengajak diri saya dan sidang pendengar sekalian untuk merenung satu sabda Nabi SAW yang sangat pendek tetapi cukup untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Aksiru zikra hadhimil ladzat. Maksudnya, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan pemutus segala kelazatan? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan, iaitulah kematian. Apabila seseorang mati, semua keseronokannya akan terputus sekelip mata. Hari ini kita sibuk mengejar harta, esok mungkin kita sudah menjadi jenazah yang diusung oleh orang lain. Hari ini kita sibuk menghias rumah, esok mungkin rumah itu diwarisi pula oleh orang lain. Hari ini kita bangga dengan pangkat dan jawatan, esok mungkin nama kita hanya tinggal pada batu nisan. Hakikatnya kita semua tahu kita akan mati. Tetapi ramai pula yang hidup seolah-olah dia tidak akan mati. Kita boleh merancang percutian 5 tahun akan datang, tetapi kita lupa untuk merancang bekalan untuk alam kubur kita. Kita boleh bekerja sepanjang malam, tetapi berat untuk bangun tahajud 2 rakaat. Kita boleh berjam-jam scroll telefon bimbit kita, melihat media sosial, tetapi 5 minit untuk kita scroll Al-Quran di telefon kita terasa terlalu lama. Masalahnya bukanlah kita tidak tahu akan kematian, tetapi kita terlalu jarang untuk mengingatinya. Bayangkan para hadirin sekalian, kalaulah doktor bagi tahu kepada kita bahawa umur kita tinggal seminggu sahaja lagi, sudah tentu kita pasti akan berubah. Kita akan telefon ibu bapa kita minta maaf. Kita akan mohon ampun daripada pasangan kita. Kita akan cuba melangsaikan hutang-hutang yang kita ada. Kita memperbanyakkan ibadat, solat, doa dan sebagainya. Persoalannya, mengapa kita hanya mahu berubah bila kita tahu ajal sudah dekat? Sedangkan Allah sudah memberi jaminan bahawa kematian itu pasti. Cuma masanya sahaja kita tidak tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, mengingati mati itu mempunyai kesan yang sangat besar kepada hati. Orang yang sentiasa mengingati mati akan menjadi lebih rendah hati. Dia tidak mudah sombong, tak mudah menghina orang lain. Dia sedar dirinya juga akan menjadi penghuni kubur yang sama. Orang yang ingat mati juga, dia tidak mudah bermusuh terlalu lama. Kerana dia sedar mungkin hari ini hari terakhir dia bertemu sahabatnya. Mungkin hari ini hari terakhir dia memeluk anaknya. Mungkin hari ini hari terakhir dia bercakap dengan ibu bapanya. Sebab itu orang yang mengingati mati akan lebih cepat meminta maaf dan lebih mudah memaafkan. Pendengar sekalian, ada satu soalan yang sangat penting untuk kita tanya kepada diri sendiri. Kalau Allah tarik nyawa kita malam ini, apa perkara terakhir yang sedang kita lakukan? Adakah kita sedang membaca Al-Quran atau menuntun perkara yang melalaikan? Adakah kita sedang berzikir atau sedang mengumpat seseorang? Adakah telefon kita dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat atau dipenuhi perkara yang kita sendiri malu untuk menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Para pendengar sekalian, berita baik yang kita ada sekarang ialah kita masih hidup. Selagi nafas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Selagi matahari belum terbit dari sebelah barat dan nyawa belum sampai ke halqum, Allah masih membuka ruang untuk kita kembali. Jangan tunggu sempurna baru mahu berubah. Jangan tunggu tua baru mahu bertaubat. Ingatlah kepada kematian yang memutuskan segala keseronokan. Jadi mulai hari ini, mulakan dengan solat yang dijaga. Mulakan dengan istighfar yang ikhlas. Mulakan dengan sedekah walaupun sedikit. Mulakan dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Dan mulakan dengan meninggalkan satu dosa yang selama ini kita pertahankan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag.

0: أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Dan untuk panduan muslimin muslimat, pagi ini maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 6:01 pagi.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam #, penyiaran Jakim.
3: Segala puji bagi Allah.
4: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
3: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjaga minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Itu dia Alif Sata dan juga Delokos Raihana dengan lagu Bismillah. Dan kita mulakan apa jua urusan kita dengan permulaannya Bismillah ya. Alhamdulillah kerana pagi ini kita dapat lagi meneruskan menerusi pagi Assalam ya, kepada anda yang mendengarkan kami walau di mana jua anda berada waktu ini, menerusi frekuensi mendengarkan siaran Salam FM, yang mana siaran kami bersiaran 12.30 malam sehingga 8 pagi setiap hari dengan dua segmen, 12 hingga 12.30 malam hingga 4 pagi menerusi segmen Salam Santai, dan juga 4 pagi hingga 8 pagi segmen Pagi at Salam ya. Dan pelbagailah rancangan-rancangan yang kita kongsikan, dan setakat ini saya mengharapkan anda ya, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun saya kudarakan. Sambil-sambil tu kita kongsikan informasi, kita kudarakan rancangan-rancangan yang telah pun saya susun atur insyaAllah sepanjang tugasan saya dari awal hinggalah hujung nanti. Dan untuk jam yang keempat nanti, macam biasa, 7 pagi kita akan ikuti utama, dan sekembalinya nanti kita akan, pagi ni kita akan ikuti Lugatu Salam, kita nak belajar bahasa Korea, dan juga menerusi muzik salam, carta salam, rangkuman lagu-lagu juara minggu ini. InsyaAllah kita akan kudarikan sekali lagi untuk pagi ini pukul 7.35 minit pagi. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan saran kami, terima kasih saya ucapkan ya. Semoga anda terus stay tune ya. Kita ada banyak lagi perkongsian dan juga lagu-lagu nasyid yang akan saya kudarakan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, berhujung minggu di Salam FM, salam untuk semua. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله عليه وسلم.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semua. Terima kasih masih lagi setia kekal bersama kami di Salam FM pagi ni. Alhamdulillah, anda dengarkan ataupun antum dengarkan siaran kami menerusi frekuensi ke ataupun di aplikasi RTM Click. Jadi walau di mana juga anda berada waktu ini, saat ini saya mendoakan anda terus sihat, ya, dikurniakan kebahagiaan, ketenangan pagi ini. Juga boleh dengarkan kami menerusi selain RTM Click, ya, aplikasi yang disediakan, anda juga boleh dengarkan kami menerusi MyTV 706 dan juga di saluran Astro. Kami kembali lagi, ya, di saluran 875. Jadi siapa yang ada Astro tu boleh dengarkan kami menerusi salurannya 875, ya. Macam dulu-dululah, kita kembali semula. Dan untuk semua, selamat berhujung minggu hari Ahad. Alhamdulillah, 25 Safar 1448 Hijriah bersamaan 9 Ogos 2026 Masihi. Saya Sofi Abdullah, insyaAllah setia di sisi Radio Salam FM, insyaAllah, ya. Dan cuti bukan sekadar kita berehat, kita lepak-lepak, kita duduk-duduk, ngopi-ngopi, kan. Tapi ianya sebenarnya satu peluang untuk kita kembali menghargai perkara-perkara yang kecil yang sering kita abaikan, kan. Allahu Akbar. Sebab sebelum-sebelum ni kita sibuk, kita busy, kita tak perasan bahawa kesibukan kita itu mengundang kepada ialah kepenatan, kemurungan, stres, depresi, kemarahan. Tapi ada juga minggu-minggu lepas yang buatkan kita ceria, ya. Mungkin ada perkara-perkara yang buatkan kita gembira. Tapi kita jangan terlepas pandang bahawa anak-anak masih perlukan kita. Jadi apa kata kalau kita luangkan masa hari minggu, cuti hujung minggu ni bersama keluarga, ya, bersama pasangan, mak ayah kita. Kita dekatkan diri kita juga. Ada peluang yang ruang dan masa yang diberikan ini, kita dekatkan diri kita kepada Allah dan lakukan sesuatu yang membuat kita enjoy. Kan, enjoy ni bukanlah kita bersukaria buat perkara-perkara yang lara, yang tak

kita. Kita hargai diri kita, insyaAllah ya. Sebab apa, masa yang berlalu tidak akan kembali. Jadi kita gunakan masa yang Allah beri ini ya, dengan perkara-perkara yang terbaik untuk diri kita, insyaAllah. Baiklah, sekejap lagi kita akan belajar bahasa Korea. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Hujung Minggu di Salam FM.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, itu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
0: Penyiaran Jakim.
2: Baiklah, pertemuan kita sampai di sini. Seketika waktu, insyaAllah kami Salam FM akan kembali lagi pukul 12.30 malam nanti, ya. Sedar tak sedar, tak terasa sebenarnya kita dah sampai ke penghujung-penghujung saat ini. Dan siaran ini akan kita bawa malam nanti 12.30 malam, kerana saya akan memberi peluang kepada rakan penyampai Asyik FM pula tepat pukul 8 pagi nanti, kan. Jadi terima kasihlah untuk semua pendengar setia Salam FM, di mana juga anda berada waktu ini. Antum sama-sama kita pagi ni berkongsi mendengarkan siaran-siaran yang telah pun saya kudarakan. Semoga ilmu yang dikongsikan pagi ni kita sama-samalah dapat manfaatnya, ya, untuk kita simpan, untuk kita dengar, untuk kita ceritakan kepada anak-anak kita nanti. Dan semoga apa yang kita bicarakan pagi ini bukan sekadar singgah dekat telinga kita je, tapi sampai ke hati semua, insyaAllah, ya. Dan teruslah melangkah untuk hari ini dengan positif. Hari ini pula hari cuti, kan, hari untuk kita, orang kata, healing-healing bersama keluarga, dan hadapi dengan sabar jika kita ada ujian dan masalah, ya. Kalau ada rezeki tu, jangan lupa untuk kita bersyukur. Dan kalau hati terasa berat, jangan lupa bahawa Allah adalah tempat sebaik-baik untuk kita mengadu dan berserah. InsyaAllah sampai di sini pertemuan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi, ya, di kesempatan yang lain pula. Sampai kita jumpa lagi. Illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: DJAS Minta Jawab Ana Soal.
1: Bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan macam mana nak jadi orang baik.
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Hiburan berterusan Salam FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa